0: Pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
1: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
5: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi satu korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
6: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
6: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
8: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
9: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
8: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
9: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
10: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
13: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
14: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
15: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
13: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
16: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
13: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
11: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
17: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,8 MHz pendengar masih bersama kami tentunya ya. Di pagi hari ini, pembakaran lahan dan sampah tanpa pengawasan ini bisa menjadi pemicu utama sejumlah kebakaran lahan di Kota Bau-Bau dalam 3 hari terakhir. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mencatat sedikitnya 8 kejadian kebakaran lahan yang ditangani pada 22 hingga 24 September 2006. Kepala Dinas Pemadam di Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Ade Ali Hasan, mengatakan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas warga yang membakar lahan untuk membuka perkebunan, membersihkan lahan, maupun membakar sampah. Kebakaran terjadi antara lain di Jalan Padat Karya Wabrobo dengan area terdampak sekitar 1 hektar, TPU Wanajati Kelurahan Tampuna 1,5 hektar, Jalan Cendana Kelurahan Kadolo, Jalan Labisana, Kelurahan Badia, hingga kawasan Wabrobo pada malam hari. Petugas menangani kebakaran lahan di Benteng Serolio, Tanggul Pemotongan Batara Guru, serta Jalan Dayan Iksanuddin di Kelurahan Sula'a. Dalam penanganan tersebut, Damkar mengerahkan unit dari Mako maupun Posko dengan jumlah personel antara 5 hingga 8 orang sesuai dengan kondisi lokasi. Selain kebakaran lahan juga, petugas Damkar dan penyelamatan memberikan bantuan pengarahan pasien darurat warga Kelurahan Tomba di RSUD Kota Bau-Bau untuk membantu melepaskan cincin dari jari seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun dari asal desa Kamekanta, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Pembakaran lahan maupun sampah agar tidak dilakukan sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet terutama dalam kondisi lahan kering.

0: Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.
2: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: RRI Bau-Bau Show 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Oke, baik pendengar ya, maskapai Super Airjet, SAJ dengan armada Airbus 320 kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Petombari Bau-Bau. Dari Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Petombari Bau-Bau, Anas Labakara, menyampaikan pengoperasian kembali SAJ ini adalah bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton. Penerbangan SAJ ditargetkan berlangsung 1 kali setiap hari dengan target penumpang 280 orang. Dari Makassar dijadwalkan berangkat 8:30, sedangkan dari Bau-Bau 9:30.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Baik mendengar 53 menit dari pukul 9 ya. Waduh, kota Bogor hari ini lumayan bagus ya untuk cuacanya. Buat Anda yang lagi di perjalanan juga tetap berhati-hati dan tetap jaga kesehatan Anda ya. Aduh, tetap jaga kesehatan, tapi sayanya juga ikut sakit nih ya. Pokoknya apapun aktivitas tetap menjaga kesehatan ya, dengan banyak minum air putih dan juga minum vitamin. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan kami sejak subuh tadi. Dan nanti ada rekan seri yang akan menemani kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: di perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan-hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciumannya tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu, lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek.

14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda siang ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan tentunya tetap ditemani suasana yang menyenangkan bersama RRI Bau-Bau tentunya. Hari ini Jumat sudah memasuki waktu siang, dan terasa sekali ya udara hari ini cukup panas juga buat yang sedang beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa cukup minum, jaga kondisi tubuh Anda, dan juga kalau memungkinkan berteduh sejenak supaya tetap nyaman menjalani aktivitas Anda. Nah, biar suasana siang ini tidak terasa terlalu panas dan juga aktivitas Anda tetap semangat, waktunya kita hadirkan lagu-lagu pilihan dari Anda untuk Anda semua. Karena sekarang sudah pukul 11 lewat 11 menit, inilah waktunya request lagu di RRI Bau-Bau. Jadi, Anda juga bisa mau request lagu di line telepon kami tentunya di 0402-2823-994, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada penelpon kita. Langsung saja saya menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nasrun ya, Bung Nasrun.
1: Iya. Lama ini baru ketemu lagi.
0: Aduh, kenapa lama? Perasaan minggu lalu kita ketemu ini. Oke, baik, Bung Nasrun. Gimana kabar ini?
1: Kita baik-baik selalu.
0: Oh, baik-baik selalu. Oke, baik. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Dinda Dewi.
0: Lagunya Dinda Dewi?
1: Dinda Dewi.
0: Dinda?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Malu tapi mau.
0: Malu tapi mau. Iya.
1: Bukan malu.
0: Malu tapi mau ya, Dinda Dewi. Oke.
1: Hai, pertama-tama Maria ya, selamat tugas. Selalu yang bersyukur ke rumah. Semua perlu nyari.
0: Ya.
1: Boleh lah tugas sama dia. Selamat tugas. Amin. Ada Bung Jul. Ada Ucan. Tamla. Baik dan besar. Bani kaya Tambula. Ada Putra. Sari lah.
0: Buat semuanya. Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nasrun tadi sudah menjadi penelpon pertama kita pendengar. Dan di belakangnya Bung Nasrun yang masih mau ingin bergabung, saya coba sapa lagi. Halo, request lagu. Halo. Halo, iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya, jangan patah semangat.

Oke baik, saya coba menyapa lagi. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Ya, ini sepertinya Bung Albert ini. Bung Albert sepertinya jaringannya kurang bagus. Bisa dicoba lagi, mungkin bisa melalui WhatsApp di 0822 5972 2994. Oke, pendengar, sambil menanti deringan telepon Anda, saya coba hadirkan dulu. Tadi ada lagu yang sudah di-request ya oleh Bung Nasrun tadi. Ada lagunya, siapa tadi ini? Lagunya Dinda Dewi, Malu Tapi Mau.

0: dengan aplikasi.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya. Ya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Ya masih di 107,8 MHz dari Bau-Bau. Masih di request lagu ya. Dan sepertinya ini sudah digabung kembali. Saya coba menyapa dulu. Halo. Halo, request lagu. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya. Halo, request lagu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya nih warganya Ternate ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, waduh ini. Gimana kabar ini Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk menemani aktivitasnya di siang ini Rani, mau lagunya siapa ini?
1: Lagu yang judulnya Sejadah Merah.
0: Sejagat Merah?
1: Iya, Sejadah Merah. Ini kan hari Jumat, Mbak.
0: Oh, Sejadah.
1: Iya, Sejadah.
0: Saya kira Sejaga tadi.
1: Sejadah.
0: Ah, Sejadah Merah. Salma ya? Halo?
1: Iya, halo.
0: Dengan Salma, penyanyinya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa aja ini?
1: Oke, pertama-tama buat siapa ini Yanti ya?
0: Aduh, dari tadi saya ngoceh gak ditahu ini saya siapa ini ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: buat Mbak Ria bersama operatornya, selamat semoga yang murah rezekinya, amin. Di rumah, insya Allah.
0: Amin, amin.
1: Ada Bang Zul, bagaimana kabarnya Bang Zul?
0: Iya, saya belum tahu juga ini kabar terakhir seperti apa ini. Semoga iya. Sehat sudah pulang dari rumah sakit ya.
1: Terus juga ada Bung Andus, Bung Angko, Bung Segar, Bung Albert, ada Bang Zul juga, ada Purnama, ada Mas Galuh, ada Mas Sari, ada Alin, ada Ibu Tiara, buat Bunda semuanya ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Oh iya, ada Mbak Indah juga.
0: Tidak
1: ketinggalan. Oke, makasih.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial buat Adam terus. Ayo siap-siap.
0: Iya, siap-siap sholat Jumat ya.
1: Iya, Rani udah kirim tuh untuk Sejadah Merahnya.
0: Oh iya, oke, okay, baik.
1: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya tadi Rani di Ternate yang sudah bergabung dan juga tadi sudah mengirim sejadah untuk kaum Adam ya. Oke baik, kita coba menyapa kembali di ujung telepon sudah ada penelpon kita. Halo. Halo. Oke baik. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum. Request lagu Maria.
0: Waalaikumsalam dengan Bung Faiz ya. Di Buteng. Oke, Bung Faiz mau lagunya siapa ini?
2: Lagu dari Andra Respati, Mutiara Kasibo.
0: Andra Respati, Mutiara? Mutiara kasih apa tadi? Kasih bunda, kasih ibu. Mutiara cinta ibu?
2: Ya, Mutiara cinta ibu dari Andra Respati ya.
0: Mutiara cinta ibu. Oke, baik.
2: Baria dan operator ya, sempat bertukar
0: kan ini
2: Herman
0: Baria.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya, Bung Faiz juga tadi di Buton Tengah yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk bergabung pendengar. Dan pendengar, kita tahan kembali, kita hadirkan dulu ini sudah ada dua lagu di sini yang bisa Anda dengarkan. Dan kita masih kembali juga masih di acara request lagu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus, Gus. Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Ya, baik pendengar, masih di request lagu ya. Dan saat ini pendengar, kita masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ini. Halo. Halo, request lagu. Halo.
1: Salam request lagu, Naria.
0: Iya, dengan Ibu Nur ya.
1: Jaringannya lari-lari.
0: Oi, kenapa lari-lari di bawah angin kayaknya ini?
1: Iya, aku kejar-kejar di bawah api, Naria.
0: Oh, kok bisa di bawah api? Panas nih nanti. Oke, Bu Nur, ini sebelum jaringannya lebih jauh lagi larinya nih, mau lagunya siapa?
1: Dari Titik Sandora, Keagungan Tuhan.
0: Titik Sandora,
1: Keagungan Tuhan.
0: Lagunya buat siapa ini?
1: Untuk Naria dengan Ananda Operator. Untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah.
0: Amin.
1: Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur,
0: amin,
1: keselamatan dunia akhirat.
0: Iya.
1: Dan dikompakkan semuanya.
0: Iya.
1: Kompak semuanya. Assalamualaikum, salam rikusilah. Terima kasih banyak, Nak Ria.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua-semua.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur tadi di Buton Tengah, tempatnya di Mawasangka ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Nur, saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu.
0: Waduh, ternyata ini Bunda Han di Kendari.
2: Bagaimana arah saya, SMS? Sudah dibuka SMS ku WA.
0: Saya buka tadi. Saya mau baca ini, tapi sudah ditelepon.
2: Oh, maaf. Ya, yang penting saya mau ucapkannya. Terima kasih ya. Aku bacakan itu. Saya selalu bersama keluarga ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan Dindaria dan keluarga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, amin.
2: Terus, ya. Selalu.
0: Iya, lagunya Wali kan?
2: Dindaria. Terima kasih.
0: Hah? Lagunya Wali, Tobat Maksiat.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Itu nenek-nenek itu, kakek-kakek bertobat.
0: Oh iya. Iya, oke. Okay. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu, semangat ke Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bunda Hani juga di Kendari dan yang masih ingin bergabung, saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara request lagu di siang ini. Karena nanti tepat pukul 12 kita juga akan bergabung ya bersama rekan kami yang ada di Masjid Raya Kota Bau-Bau untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Iya, baik pendengar, sepertinya saudara lagi yang gabung. Saya cukupkan saja untuk acara request lagu. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di siang ini pendengar. Semoga Anda selalu sehat. Dan pendengar, kita nantikan hubungan kami ya bersama rekan kami yang ada di Masjid Raya Kota Bau-Bau untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Ada lagunya Titik Sandora, Keagungan Tuhan.

Ya baik pendengar, selanjutnya di ruang dengar Anda kami juga akan hadirkan untuk pengajian Al-Quran ya, hingga sambil kita nantikan hubungan kami bersama rekan kami juga yang ada di Masjid Raya Kota Bau-Bau untuk mengikuti ibadah sholat Jumat.

0: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama rekan kami di Masjid Raya Kota Bau-Bau untuk mengikuti ibadah sholat Jumat.
1: Allahu Akbar.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya kepada kita semua kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh dan suri teladan bagi kita semua. Dan semoga di hari kiamat nanti kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan syafaat oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang berbahagia, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla Jalal. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang sesungguhnya sangat menakutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ kata Allah Subhanahu wa taala kamu akan mengira bahwa kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an kepada Allah serta kami membiarkan mereka bingung di dalam kesesatan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini tidak menggambarkan dahsyatnya kobaran api neraka, tidak menyebutkan jahatnya dajjal, bahkan tidak sedang membicarakan kedahsyatan hari kiamat. Sebaliknya, ayat ini menggambarkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami membinasakan mereka. Allah tidak mengatakan kami mengazab mereka. Allah bahkan tidak mengatakan kami menghancurkan kehidupan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Allah mengatakan kami palingkan hati dan penglihatan mereka. Dan itu terjadi pada diri manusia kadang-kadang tanpa tidak disadari. Mereka tetap hidup biasa. Mereka masih bernapas dengan lega. Kita masih bekerja dengan santai. Kita masih tertawa, masih menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari hati-hati kita. Tidak lagi tersentuh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa bersalah dan takut ketika berbuat dosa, bahkan bangga dan gembira. Tak ada kerinduan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kegelisahan ketika meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik kita hidup, tapi hati kita perlahan mati. Yang tersisa adalah hanya jarak yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keasingan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menunjukkan pola hidup yang berulang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, membukakan pintu-pintu segala kesenangan untuk mereka. Tetapi mereka jauh dari kenikmatan bersama, berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Allah tidak langsung menghukum kita. Kita justru diberi kesuksesan, diberi kelapangan hidup, diberi jabatan, diberi harta, diberi status sosial, kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai kita merasa baik-baik saja semuanya. Tak ada yang salah dan tidak ada yang kita khawatirkan. Dan bukan ketika hidup sedang sulit, tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Inilah yang membuat ayat ini terasa jauh lebih berat daripada ayat yang menjelaskan tentang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka adalah hukuman yang terjadi setelah kematian. Tetapi ketahuilah bahwa ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan keseharian kita. Tetapi tidak usah khawatir. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersentuh hati kita. Ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran dan Sunnah, sedih perasaan kita, tersentuh hati kita, maka insya Allah pintu masih terbuka untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari kehadiratmu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam urusan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berjalan. Mari kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjuru untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggunakan kata-kata famshu, berjalan santai. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mendirikan salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh kita untuk meminta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbik, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk urusan Allah, maka Allah menggunakan kata-kata fafirru ila Allah, maka berlarilah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nampaknya dalam kehidupan kita masih terbalik-terbalik. Ketika urusan dunia kita berlari, kita takut terlambat apel, kita takut terlambat rapat, kita takut atas perintah pimpinan. Tetapi ketika dikumandangkan azan, kita masih berjalan santai, masih menyelesaikan pekerjaan dunia kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembalikan ke posisinya semula. Ketika untuk urusan dunia, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalaninya saja, karena dunia akan kita tinggalkan. Tetapi untuk urusan Allah, untuk urusan akhirat kita, kita untuk mengejarnya sekuat tenaga. Walladzi ja'alakumul arda dalula famshu fi manakibiha. Kata Allah, jadilah kamu di bumi ini dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan, berjalan segera ke penjuru bumi untuk makan dan minum. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjalan kepadanya, maka Allah berkata, fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba yang mengembalikan posisi ini dalam urusan dunia. Tentu kita akan cari urusan dunia itu dan dapat nikmatnya. Tetapi jangan sampai semangat kita, keinginan kita, kemauan kita mengalahkan pengejaran kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang senantiasa bersegera memenuhi panggilan Allah, wahai jiwa-jiwa yang berlari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba-hamba yang ahli ibadah. Masuklah ke dalam kelompok orang-orang yang beribadah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani fa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وذريتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa, sekali lagi kami mengingatkan kepada diri pribadi kami dan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tidak hanya kita katakan saya bertakwa kepada Allah, tetapi kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjalan ketika hendak mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal arda u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang langit, menciptakan langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlarilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dan peringatan yang nyata untukmu. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dijadikan hamba-hamba yang menjadikan hati kita istiqamah di atas jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهتك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نعبد وإياك نستعين.

وارحمنا واغفر لنا وارحمنا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

0: Ya baik, mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu bersama kami tentunya RRI Bau-Bau. Dan pendengar nih, siang ini untuk menemani istirahat Anda ataupun juga aktivitas Anda, kita kembali hadir kan untuk jazz musik ya, hingga pukul 14 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.
1: Anda masih bersama kami RRI Bau-Bau.
2: Just music.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Just music.

0: Just Music. Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Halo? Putus.

Jazz Music. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Jazz Music. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Just Music.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Jazz Music. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Jazz Music. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Dan ini memang menjadi program prioritas nasional, Presiden, dan harus semua kepala daerah.
2: Di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. 8 gerai koperasi Merah Putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Jumat tanggal 25 September 2025 bersama saya Riko Ilham.

0: 8 gerai koperasi Merah Putih di Kota Kendari dipastikan siap beroperasi. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Idam.
1: Untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100% itu ada 8 titik.
2: Pemerintah Kota Kendari memastikan 8 gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang telah rampung dibangun dan siap beroperasi penuh. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafruddin mengatakan, 8 gerai tersebut merupakan bagian dari 13 titik pembangunan KDKMP yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Menurutnya, dari total tersebut 8 lokasi telah menuntaskan pembangunan fisik hingga 100%, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. 8 gerai yang telah selesai dibangun dan bakal beroperasi dalam waktu dekat berada di Kelurahan Punggaloba, Baruga, Kuatu, Lepo-Lepo, Anawai, Bungku Toko, Abeli Dalam, dan Kasilampe.
1: Dari kebetulan hasil inventarisasi lahan yang siap dibangun itu ada 13 titik. Nah, informasi yang terakhir, sekarang itu dari 13 titik itu, untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100% itu adalah 8 titik, sedangkan 5 titik itu masih dalam proses pembangunan. Diharapkan ini segera juga. Sekarang yang 8 titik itu sekarang proses sementara perlengkapan. Perlengkapan itu diisi. Isi perlengkapan itu diantara ada kendaraan, ada rak-rak gerainya, kemudian internetnya, aliran listriknya, teleponnya, segala macam. Nah itu sementara. Nah kita jadi 100% itu, Baruga, Baruga, Kuatu, Lepo-Lepo, Anawai, Bungku Toko, Ameri Dalam, Kasilampe. Nah itu bangunannya sudah 100%.
2: Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan dari 13 titik KDKMP, seluruhnya berada di lahan-lahan strategis dan seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat. Dari Kendari,
3: Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Belum lama ini telah dilakukan peninjauan dan pengukuran lahan dari kementerian terkait. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Nah sekarang kemarin sudah dari Balai Strategis Kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan.
6: Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Balai Strategis Kawasan telah turun melakukan pengukuran lahan di Kelurahan Palabusa sebagai dasar penyusunan master plan pembangunan. Pengukuran mencakup luasan dan kontur lahan. Pemerintah Kota Bau-Bau kini menunggu hasil pengukuran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap perencanaan pembangunan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, Pemkot memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan lahan dalam kondisi clear and clean. Proses penyiapan lahan juga mulai diinisiasi dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau. Pemkot berharap penyusunan master plan dapat dipercepat sehingga tahapan pembangunan bisa segera dilanjutkan.
5: Nah sekarang kemarin sudah dari Balai Strategis Kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan, baik itu luasan maupun kontur, karena mereka akan membuat perencanaannya, master plan-nya. Jadi itu kita nunggu bagaimana hasil pengukuran kemarin. Tugas kita di Kota Bau-Bau karena memang penyiapan lahan, clear and clean, kemudian clearing lahannya itu, ini sudah mulai diinisiasi oleh dan ini dikerjakan oleh teman-teman dari Dinas PU.
6: Lebih lanjut, Siti Amalia mengakui dengan proses perencanaan yang masih berjalan dan waktu yang tersisa di tahun ini, pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru dapat dilakukan di tahun depan. Realisasi sekolah rakyat menjadi perhatian Pemkot Bau-Bau karena merupakan program prioritas nasional. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pun telah meminta jajaran terkait agar mengawal dan memastikan program tersebut dapat direalisasikan di Kota Bau-Bau.
5: Untuk actionnya itu mungkin tahun depan, karena kalau ini di akhir tahun tidak, hal yang tidak mungkin. Ya, sudah mepet sekali waktunya. Kita berharap seperti itulah. Dan ini memang menjadi program prioritas nasional, Presiden, dan harus semua kepala daerah mendukung. Dan ini Pak Wali Kota sangat berharap dan menitipkan pesan kepada kami bahwa itu tidak boleh gagal, harus. Dan ini tantangan saya lagi dalam bekerja ini. Tapi saya sekarang sudah selesai, administrasi sudah selesai, RC sudah selesai juga. tinggal eksekusi lapangan.
6: Siti Amalia menyebutkan sejumlah tahapan administrasi dan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diselesaikan. Saat ini fokus diarahkan pada kesiapan lahan, termasuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pembangunan. Diketahui lahan yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tersebut memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi atau 6 hektar. Dan hasil pengukuran akan menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: Judi online atau judol menjadi penyumbang utama penyebab perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Lasusua Kolaka Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan
3: Perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya.
2: Berdasarkan data Pengadilan Agama Lasusua, judi online atau judol menjadi awal keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Meski gugatan cerai di Pengadilan Agama Lasusua mengalami penurunan dibanding tahun 2025 lalu. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Anwar menjelaskan awal keretakan rumah tangga didominasi oleh permasalahan judi online, di mana berdasarkan data pada tahun 2025 terdapat 300 gugatan perceraian dan hingga akhir September 2026 menurun menjadi 183 gugatan. Menurut Anwar, dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, judi online sangat berdampak pada ketidakstabilan perekonomian sebuah keluarga dan berujung pada keretakan rumah tangga.
3: Dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini, alhamdulillah Pengadilan Agama Lasusua perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya, bahwa di antara penyebab-penyebab yang ada yang sekarang lagi viral memang ada dengan adanya judi online, dan juga tentu dengan adanya judi online ini juga berimplikasi kepada perekonomian keluarga. Maka oleh karena itu, dari keseluruhan rata-rata pengajuan perceraian yang diajukan oleh pihak masyarakat Kolaka Utara itu, dua yang lebih dominan penyebab judi dengan penyebab ekonomi.
2: Lebih lanjut, Anwar mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan agar menjauhi judi online. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Kendari imbau warga ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BBM di SPBU. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
1: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
2: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC. Kembali rekan kami Idam melaporkan.
4: adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC.
2: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC dengan terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penyebaran penyakit TBC di setiap kelurahan di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan sebelum terbentuknya kelurahan siaga TBC, Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya menunggu warga yang memiliki gejala TBC dilayani vaskes kesehatan. Namun dengan adanya program Kendari Tuntas TBC, pihaknya tidak lagi masif namun lebih aktif melakukan upaya-upaya screening di masyarakat untuk mengetahui apakah warga memiliki maupun tidak memiliki gejala TBC. Menurut Elvi, apabila dari screening yang dilakukan terdapat warga yang terdeteksi gejala TBC, pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai dengan standar. Dan apabila dari hasil screening tidak ditemukan adanya gejala TBC, pihaknya memiliki program terapi pencegahan TBC bagi kontak erat yang berisiko tertular TBC dari penderita TBC.
4: Jadi sosialisasi kelurahan tentang pencegahan dan pengendalian TBC itu adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC. Ya, kita berharap semakin banyaknya informasi yang diberikan semakin bisa meningkatkan pengetahuan warga terkait bagaimana itu TBC, bagaimana upaya pencegahannya, apa peran dan kontribusi mereka. Terus yang paling penting, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang masih keliru terkait TBC. Jadi men-take over peran dari yang awalnya hanya di-handle 100% oleh petugas kesehatan saja, sekarang dengan keterlibatan seluruh unsur, insya Allah penanganannya akan lebih komprehensif.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan program Kendari Tuntas TBC saat ini sudah menyasar 29 lokus dari total 62 lokus yang ditargetkan. Dan dari 29 lokus telah berhasil melakukan screening kepada 2.900 warga. Dan dari jumlah tersebut, pihaknya menemukan 35 kasus baru penyakit TBC.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Melalui program PMAASS, budidaya padi ditargetkan lebih produktif, efisiensi dan berbasis teknologi. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
5: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
2: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan, mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap. Dan dalam pelaksanaannya, program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman serta combine health harvester untuk proses panen.
5: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern advanced agriculture sistem yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 303 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung kita akan coba.
2: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying. Sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 8 gerai koperasi Merah Putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pada Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz. Dan juga terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store. Serta Anda bisa dengarkan RRI Bau-Bau melalui streaming di website rri.co.id. Pendengar, di Kapten Sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri Pendengar. Di kebersamaan kita untuk Kapten Sore ini edisi Jumat 25 September 2026 Pendengar. Anda bisa bergabung untuk merequis lagu dangdut kesayangan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Pendengar ya. Untuk line teleponnya 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Bang Albert ya. Gimana kabar Bang Albert? Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini Bang? Oke, baik, nanti disiapkan ya. Salam-salam silakan buat siapa? Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert di Keraton Buton, terima kasih Bang Albert, sehat selalu buat Anda semua, Anda dan keluarga. Dan kita lanjut lagi. Pendengar silakan 0402 2823994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh 0822-5972-2994 Pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Gimana kabar Mbak Sari sore ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
2: Lagunya Selit Aki, Bujang Merana.
1: Bujang Merana dari
2: Sulit Agi.
1: Sulit Agi ya.
2: Ini Cynthia berdua.
1: Oke, apa tadi judulnya?
2: Bujang Merana.
1: Bujang Merana. Buat siapa salam-salam? Silakan.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat ya. Mbak Rani, buatnya buat punya aja, buat Abang. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari ya. Sehat selalu Mbak Sari, bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, satu lagi kita sapa pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Galuh kabarnya?
3: Kabarnya baik.
1: Baik. Alhamdulillah baik ya. Pendengar ya. Lagu dangdutnya siapa ini?
3: Ini aku pengen dengerin ini aja. Cinta sampai mati dari Nela aja.
1: Nela Karisma.
3: Iya.
1: Oke.
3: Cinta sampai mati.
1: Cinta sampai mati ya. Oke, baik. Salam-salam silakan Mas Galuh.
3: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin.
1: Baik.
3: Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Mama Indah, ada Bang Jini, Bang Faisal.
1: Baik.
3: Terus ada Bang Ape, Bang Tegar, Bang Adi, Bang Ucat, Bang Zul, dan semua yang lagi monitor buat Bang Jali bersama
1: baik.
3: Operatornya. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Sehat amin ya, sama-sama ya.
3: Keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mas Galuh. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, sudah ada 3 nomor lagu ini pendengar, langsung saja kita hadirkan untuk menambah semangat Anda di sore hari ini. Lagu ini ya, lagu untuk Bang Albert. Satu lagu dari Maggie Z, Bang Albert ya, Senyum Membawa Luka disiapkan. Kemudian ada lagu dari Ines Cynthia featuring dengan Solid AG, Bujang Merana. Dan juga ada Nela Karisma, Satu Hati Sampai Mati. Tetap di RRI Bawa-Bawa Pendengar ya, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di 0402-2823-994 dan juga di 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Kelly.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Gimana kabar Bang Faiz?
3: Oi, Pokono di buton.
2: Pokono
3: ini
2: menyala.
3: Terus. Dia menyala.
2: Dia menyala terus.
3: Pokoknya
2: mau tabilang
3: lain.
2: Ais. Pokoknya lagi
3: ini mungkin awal bulan 11, mungkin baru musim barat ini masuk ini terjadi.
2: Iya kayaknya ya, peralihannya di bulan depan ya.
3: Yang kita khawatirkan ini biasanya kecenderungannya musim barat itu petir, badai.
2: Ah itu dia pokoknya, sebaliknya ya.
3: Tersaut-sautan itu.
2: Itu dia. Malah sebaliknya ini.
3: Iya. Ini Bang Cari lagunya.
2: Apa itu?
3: Bon, tukang ojek.
2: Judulnya itu ya, apa tadi?
3: Ya, Dangdut Ambon, Tukang Ojek.
2: Dangdut Ambon, Tukang Ojek.
3: Ya, itu buat kita suruh kelompok Narue, itu Narue.
2: Narue. Yang ini ya, dari Josi Lumalesi ya? Lumalesil. Nah,
3: penyanyi dari Seram Barat.
2: Seram Barat ya. Oke, ada lagunya disiapkan. Salam-salam silakan Bang. Sama Bang Sem.
3: Nah, untuk Bang Cali, semoga dipanjangkan umur.
2: Amin, ya lah.
3: Sama keluarga yang berkah rezeki.
2: Amin.
3: Untuk operator juga Bang Sem juga, semoga panjang umur bagi keluarga.
2: Amin, amin.
3: Buat

0: Orang tua saya yang ada di Lorong Hoka, Bang Andi.
1: Yeah.
0: Ya, semoga tetap senantiasa berumur panjang sehat selalu.
1: Amin.
0: Juga ucapannya sama di Wajo. Buat sahabat saudara saya juga yang di Betombar ini, mudah-mudahan dia dengar suara saya ini. Bang Ucang.
1: Iya.
0: Apa kabar tuh saudara?
1: Baik-baik ini, mudah-mudahan.
0: Buat di Siombu, Betul Selatan. Buat Rani di Palati Sahaya.
1: Iya.
0: Yeah. Selatan sana. Buat Andi di Batam.
1: Baik.
0: Buat Bang Andi, Bang Angko di Lowu-Lowu. Buat Tegar. Buat Mbak Alin, Bunda Hani, Bunda Tiara juga di KDI Kendari.
1: Iya.
0: Buat Ayu di Maso. Ini Ayu sudah lama tidak masuk-masuk juga Bang Cel ya.
1: Iya, belum absen Ayu ini.
0: Buat sahabat udara saya juga yang di Topeng, Mbak Indah. Akan bergabung Mbak Indah di Perudang, Bro Terry Ribabau. Untuk
1: iya.
0: Bang Cali dan operator Bang Sam, silakan dijawab.
1: Siap, baik.
0: Program Dangdut, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih sudah bergabung Bang Faiz. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Selamat siang untuk Bunda Hani di Kendari. Bunda Hani katanya mau ini, mau dengarkan lagunya siapa tadi ya? Coba kita cek-cek dulu ya. Bunda Hani katanya mau dengarkan lagunya Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya ya. Buat semuanya saja yang menyapa ya, Bunda Hani katanya terima kasih dan salam sehat. Ada Indah di Sopeng juga terima kasih katanya, itu dari Bunda Hani. Baik, terima kasih Bunda Hani ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ye, salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Gimana kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Ya. Alhamdulillah.
2: Adanya semuanya.
1: Insyaallah amin, ya Allah amin amin.
2: Alamin dengan Allah SWT. Walaupun berkebun diserang api tetap bersemangat.
1: Insyaallah walaupun terang benderang ya siang ini ya. Terik lah, lebih ke terik.
2: Nah, kali ya, kebun tuh yang bisa terbakar ini.
1: Oh, di mana di tempatnya Bunda?
2: Di hutan tengah ini.
1: Iya, ada beberapa kabar kebakaran memang kemarin. Pemadam juga sudah tengah berupaya. Kalau di jauh ya?
2: Lebih
1: nih. Masih ini masih menyala kah atau bagaimana?
2: Apinya ikut akar kayu di bawah tanah.
1: Ah, itu dia, itu yang berbahaya itu.
2: Kalau dia muncul lagi ke atas pas ada rumput, nah itu lagi dia terbang lagi tuh.
1: Tapi sudah ada yang atasi pemadam begitu ya?
2: Ada pemadam di sini nak?
1: Iya.
2: Yeah. Ada pemadam hanya pemadam alam saja.
1: Oh begitu, jadi dibantu juga sama masyarakat di situ.
2: Tidak, semuanya terbakar.
1: Astaga, mudah-mudahan cepat teratasi ya.
2: Tinggal apa masuk di kebun ibu sini, padahal jauhnya itu 7 kilo.
1: Tapi maksudnya sudah ada upaya pemadaman begitu Bunda?
2: Iya, tiap-tiap yang punya lahan itu dia datang.
1: Oh iya, pemerintah juga sudah turun tangan di situ?
2: Iya.
1: Oh iya, mudah-mudahan ya segera teratasi ya Bunda ya. Jangan sampai merembet lah.
2: Insyaallah tidak.
1: Iya.
2: Saya hanya berteriak, ya Allah lindungilah kebunnya anakku itu, tidak ada orangnya di sini, di bawah sangka dia.
1: Iya.
2: Bagaimana tidak terbakarnya Nabi Ibrahim, begitu juga tidak terbakarnya kebunnya, ya Allah.
1: Iya itu dia. Dibatatakan ya.
2: Hanya di sini satu ketak nak cali.
1: Iya, insyaallah mudah-mudahan cepat teratasi, cepat padam.
2: Itu tidak dibakar, hanya di pinggir bakar saja, lucu-lucu dan.
1: Itu dia, mas, jangan sampai lah ya.
2: Berdua sama om, bertiga sama anakku yang laki-laki.
1: Oh begitu, tetap diawasi Bunda ya. Takutnya malah makin merambat begitu, bisa diatasi.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Iya Bunda. Mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya dari M. Mas Habi.
1: M. Mas Habi.
2: Mas Habi.
1: Apa itu?
2: Saya ingat tadi baru selesai.
1: Mas Habi.
2: Mas Habi.
1: Yang
2: Harapan
1: mana?
2: Hampa.
1: Harapan Hampa.
2: Harapan Hampa.
1: Oke, baik, disiapkan lagunya. Salam-salam ya, silakan.
2: Kali dan Ananda operator.
1: Baik.
2: untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan siapahan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan kesehatan panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan dikompakkan semuanya keluarga besar RRI kita ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Nak Jali.
1: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan kebakaran lahan dan hutan karhutlah di Buton Tengah segera bisa teratasi. Tentunya Pemda pasti sigap untuk turun tangan untuk bisa memadamkan sebelum akhirnya bisa merembet ke banyak hal begitu ya. Karena memang kemarau ekstrim yang disertai dengan El Nino sehingga mudah akhirnya lahan kita yang kering itu akhirnya terbakar begitu, entah karena mungkin dari kesalahan manusia sendiri atau memang karena faktor panas yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik supaya tidak merembet kemana-mana ya pendengar. Bukan cuma di Buton Tengah tapi juga beberapa daerah di Sulawesi Tenggara juga, khususnya di Kepulauan Buton. Memang beberapa bulan terakhir kita sering dengar atau simak beritanya terkait kebakaran hutan dan lahan. Namun mudah-mudahan segera bisa teratasi semuanya lah ya. Oke, baik pendengar, langsung saja ada lagu dari Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya, Josie Lumalesi dengan judul Tukang Ojek. Kemudian ada lagu dari M. Mas Habi, Harapan Hampa. Tetap di era ribau-bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Pro Dangdut, sudah ada ternyata ya, di 0402-2823-994. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bung Angko.
2: Bung Angko, gimana kabar Bang Angko?
3: Ya, alhamdulillah yang baik.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini, Bang?
3: Ai Soraya, Bang. Cinta Berpayung Bulan.
2: Cinta Berpayung Bulan. Ayu Soraya ya.
3: Ya.
2: Baik, disiapkan lagunya. Salam-salam buat siapa ini, silakan Bang Angko.
3: Pertama buat Sali bersama Obrat. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
2: Amin, ya Allah, amin. Sama-sama.
3: Yang sudah lewat semua.
2: Iya.
3: Yeah. RRI Bau-Bau, dimana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Angko, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga di Lau-Lau, Kota Bau-Bau ya. Oke, kita nantikan lagi. Silakan di 0402-2823-994 dan di 0822-5972-2994. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut kita, Bu.
2: Halo, Bang Andis ya?
4: Iya, betul.
2: Gimana hari ini, Bang Andis kabarnya?
4: Alhamdulillah,
2: sehat. Sehat, ya? Amin. Amin, ya Allah, amin, amin. Mau dengar lagunya siapa ini, Bang Andis?
4: Imam Syarifin.
2: Yang mana?
4: Lambaian terakhir.
2: Lambaian terakhir. Salam-salam silakan buat siapa ini?
4: Bung Syarif dan Bung Sem.
2: Baik. Lalu, amin, ya Allah, amin.
4: Warga sejatinya semakin banyak, mudah halal dan berkah.
2: Amin, insya Allah, amin.
4: Bung. Bung Faiz tadi sudah muncul juga, Bung.
2: Iya.
4: Bung Tegra, Bung Jul, barangkali bagaimana itu tidak pernah muncul lagi nih.
2: Iya, kita doakan cepat sehat ya.
4: Bung Soyang, Bung tadi Angkol tadi sudah.
2: Iya.
4: Bung Jalu.
2: Iya.
4: Bung Andi di Batam, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Sari, Bung Mbak Sari. Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda ini, Bunda Tiara.
2: Ya.
4: Mbak Alin dan semua pendengar RRI Bau-Bau tanpa kecuali.
2: Baik.
4: Terima kasih Bung Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Andis. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar yang juga nantinya akan menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk sore hari ini, silakan di 0402-2823-994 dan di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, silakan kirimkan di 0822-5972-2994 pendengar ya. Kebersamaan kita untuk Pro Dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ke depan.

Oke, baiklah pendengar, kita akhiri untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Pendengar, tetap bersama kami, kebersamaan kita di Cape Town sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan masih akan terus berlanjut. Dengarkan program acara kami lainnya. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Flores adalah sebuah pulau di bawah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT Indonesia. Nama Flores diambil dari bahasa Portugis yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini secara resmi dipakai sejak 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hendrik Brouwer. Sementara Flores memiliki nama asli Nusa Nipa yang artinya Pulau Ular. Pulau seluas sekitar 14.300 km persegi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Beberapa gunung api aktif yang ada di pulau ini membuatnya cukup subur untuk diolah sebagai lahan pertanian. Suku bangsa di Flores ini berpaduan antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Perpaduan unik ini menghadirkan keberagaman karya seni dan juga budaya yang tercermin dari banyaknya tradisi dan upacara adat. Selain itu, salah satu kekayaan budaya Flores terlihat dari beragam pola khas Flores dari tenun ikat. Nah, masih ada beberapa fakta menarik tentang Flores yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam segmen Ragam Budaya.

memiliki danau tiga warna. Danau tiga warna atau Danau Kelimutu ini bukanlah danau, melainkan kawah yang berada di atas gunung Kelimutu Ende Flores. Karena bentuknya besar dan dipenuhi dengan air yang berisi kawah dan mirip danau, kawah ini pun banyak disebut sebagai Danau Kelimutu. Keindahan ke Danau Kelimutu semakin mempercantik gunung tersebut. Danau tersebut bagaikan mahkota, dan gunung ini memiliki warna air yang terang dan seringkali berubah-ubah seiring perjalanan waktu. Dulu Danau Kelimutu memiliki warna hijau muda, merah, dan hitam. Tapi kini, Danau Kelimutu memiliki warna biru, biru muda, dan hitam. Hal ini terjadi karena ternyata perubahan tersebut berasal dari mikroorganisme yang berada di dalam air.

Kedua, crop circle UFO ala Indonesia. Crop circle merupakan persawahan atau ladang dengan pola yang unik yang diduga ulah dari UFO dan dibuat hanya dalam waktu semalam. Nyatanya, pola ini sengaja dibuat oleh penduduk Desa Cancar, Kabupaten Manggarai, NTT yang digarap dengan sistem Linko untuk menentukan daerah garapannya. Pola crop circle dibuat cukup beragam dan selalu menarik perhatian mata. Jika dilihat dari jauh, sawah ini mirip seperti jaring laba-laba.

ada dengan nama terpanjang. Sauria Tenda Bewamoni Kuanara merupakan nama rumah adat unik yang ada di Flores. Namanya tidak biasa dan agak sulit untuk diingat cepat lantaran cukup panjang. Rumah ini dapat Anda temukan langsung saat sedang bertandang ke desa Moanara di Kelimutu, NTT. Tidak hanya namanya saja yang unik, bentuk dari rumah ini juga unik. Jika dilihat dengan seksama, atap rumah adat yang terbuat dari ilalang ini cukup panjang, bahkan sampai menyentuh tanah.

keempat memiliki habitat komodo. Komodo dengan nama Latin Varanasus komodoensis merupakan satu-satunya jenis binatang purba yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu satwa endemik Indonesia ini menyebar luas di sekitar Nusa Tenggara Timur. Komodo sudah dikenal dunia dengan sebutan Komodo Dragon atau Naga Komodo. Komodo di Indonesia hidup secara asli mencari makan dengan berburu dan tanpa bantuan manusia. Biasanya, makanan mereka adalah kijang, kerbau, monyet, dan lain-lain. Komodo Flores ini hanya bisa Anda temukan di Cagar Alam Waiwul, Kabupaten Manggarai Barat, serta Cagar Alam Wolotado dan Cagar Alam Riung di Pulau Ontoloy Riung, Kabupaten Ngada. Menurut The World Foundation Animal, sekitar 2.000 spesies komodo hidup di Pulau Flores.

Kelima, kain tenun ikat syarat makna. Flores dikenal dengan kain tenun ikatnya yang kaya akan motif dan warnanya yang variatif. Tak hanya menarik dari segi tampilan, kain tenun ikat yang dihasilkan dari kawasan Indonesia Timur ini juga syarat akan makna dan menyimpan banyak nilai keistimewaan di dalamnya. Kain ikat tenun khas Flores dapat dikategorikan ke dalam salah satu produk budaya tradisional Indonesia yang juga dibuat secara tradisional. Sedikit berbeda dengan kain tenun lainnya, jenis benang yang digunakan dalam kain tenun Flores ini menggunakan benang kapas atau bisa juga memakai benang sutra alam. Benang ini memiliki beragam warna dalam satu helai benang tergantung dari proses pencelupan atau pewarnaannya.

makanan khas Flores. Pada dasarnya, makanan khas Flores tak jauh berbeda dengan makanan khas NTT lainnya, yakni identik dengan rempah-rempahnya. Salah satunya jagung bose, yakni bubur jagung ala Flores. Warga lazim menyantapnya sebagai menu sarapan atau makan malam. Makanan ini berbahan dasar jagung yang diolah bersama santan, kacang merah, dan juga kacang tanah. Bubur jagung ala Flores ini biasanya dimakan bersama dengan ikan bakar atau sei. Makanan selanjutnya yaitu rumpur rampe. Ini makanan yang berbahan dasar bunga pepaya. Bunga pepaya ditumis dengan bahan-bahan lainnya seperti daun pisang, daun jambu biji, daun ubi, dan sejumlah rempah-rempah. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang Flores. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Dan sampai jumpa di edisi Ragam Budaya berikutnya.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini terus bersama Radio Republik Indonesia. Kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Gemah Saripati Maju, seekor wil Nusantara 4 Makassar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
1: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
3: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
2: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
1: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Haini ya dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
4: Selamat sore Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar, untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTPST Kota Palu, ini mencatat hampir seluruh SPPG di Kota Palu sudah memiliki sertifikat LED Hygiene Sanitasi. Untuk informasi selengkapnya bersama.
5: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
6: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan? Adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
5: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
7: Dalam rangka menghadapi El Nino,
8: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
7: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian masuk. Kita sudah berusaha, termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa, kemudian mengalirkan air.
8: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Rarowatu dan Lantari Jaya.
0: Mendengar, kita beralih ya dari RRI Kendari. Kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan kita ada Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi.
9: Baik, selamat sore, rekan Rido.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
9: Baik. Dari Toli-Toli, program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Alfiansyah bersama Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalea SPDI berikut ini.
10: Yang menyoroti terkait SMK ini go global. Mungkin tanggapannya sebagai kepala sekolah SMK ini satu Dondo, Bu, seperti apa?
11: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo tentang SMK go global. Ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang TEFA dan pembelajaran PCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Glo Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja, sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item keutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Espasi, nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Poli-Poli sendiri, bahwa di SMK Glo Global ini program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Poli-Poli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus wilayah 6 Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Glo Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Go Global ke luar negeri. Itu Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Go Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Go Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
10: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya sore ini.
12: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
13: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
14: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional Tasbih JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, dai dan daiyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kesehatan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto mengatakan, Tasbih JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para dai dan daiyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
15: Dengan program ini, kami berharap dai-daiyah bisa membantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS dan dasar lain yang mungkin para dai-daiyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program Tasbih JKN, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih program JKN.
14: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, dai, dan daiyah.
13: Ini informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
16: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
16: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KD bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
17: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
18: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
17: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD, dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya, sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini, juga bisa berbelanja.
18: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baubau usai upacara.
17: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses, karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari, itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang bisa upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
18: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab bau-bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-bau, Herol Mulk, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-bau dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Mendengar, kita beralih dari RRI Bau-bau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju bersama ada rekan kami Hafid. Selamat sore rekan Hafid.
19: Kan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
19: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sunday Warisan Bahari yang menggerakkan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
20: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sunday melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, Sunday pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan, hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut Sunday sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian Sunday tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
21: Lopi Sunday ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sunday ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah Sunday, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, Sunday ini. Kalau kita mau lihat sejarah Sunday, Sunday ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali, punya filosofi sejarah tentang Sunday itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, dan Sunday ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
20: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sunday Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
21: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sunday Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sunday ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sunday ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin, dia bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya, Sunday ini atau Lopi Sunday ini dipakai sebagai alat transportasi. Bukan saja antara daerah, tetapi antara pulau.
20: Namun Sande Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
21: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, di Polewali, macam-macam kita punya kuliner, khas daerah kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
20: Dengan demikian, Sande tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
19: Baik, demikian sebuah paket picture dari RRI Mamuju melengkapi Gemas Hari Pati Maju Korwil Nusantara Empat untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gemas Hari Pati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya, pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya, di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar RRI Bobo dimana saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimah sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bobo dan sekitarnya, kami hadirkan renungan maghrib dengan judul Keutamaan Orang Yang Memiliki Ilmu bersama Ustadz Rafli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar setia radio RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema renungan menjelang maghrib kali ini adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu. Ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang ada pada diri seseorang akan memudahkannya pada urusan yang diilmui tersebut. Oleh karena itu, ilmu lebih utama untuk dimiliki daripada harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu dapat menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Ilmu akan semakin bertambah jika dibagikan, sedangkan harta akan berkurang ketika dibelanjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dapat mengambil pelajaran dari suatu kejadian yang tidak diambil oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang yang berilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di tengah masyarakat. Orang yang berilmu akan dihargai dan dihormati karena ilmunya, meskipun dia seorang yang masih muda. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan sebagaimana orang yang berilmu, meskipun ia adalah orang yang sudah tua. Orang yang berilmu akan selamat di dunia dan akhirat karena ilmunya tersebut, selama ia mengamalkan ilmunya pada hal yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ash-Shafi'i dalam perkataannya. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka haruslah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu sebagai landasan. Imam Syafi'i memposisikan ilmu sebagai dasar untuk menapaki jalan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, mengelola dunia dan akhirat dengan ilmu. Untuk mencapai kehidupan dunia yang baik dan juga kebahagiaan akhirat, seseorang perlu mengelola keduanya dengan sempurna melalui modal ilmu pengetahuan. Ilmu adalah alat untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan menjadi perangkat
untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat. Demikian renungan maghrib kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

kamu berpikir, kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

97,8 MHz, Serari Bau-Bau, selamat malam. Rasanya baru satu hari nanti tidak bertemu Anda di udara, sudah rindu sekali pendengar ya. Tapi senang sekali karena malam ini nanti kembali lagi untuk bersamai Anda di segmen Captain malam ini sampai akhir siaran nanti. Kita punya program-program acara spesial dan pastinya juga informasi serta lagu-lagu hiburan yang semoga benar-benar menghibur pendengar RRI Bau-Bau yang saat ini tengah mendengarkan kami di FM ataupun juga streaming RRI Digital. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya pendengar. Hari Jumat katanya hari yang berkah. Ya, semoga keberkahan itu ada juga dalam hidup kita dan aktivitas yang kita lalui di hari ini. Baik pendengar, kebersamaan malam ini di segmen musik dan informasi yang sudah siapkan beberapa informasi pilihan sampai jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Kita update informasi dari Pro 3 RRI untuk penyampaian berita berjaringan nasional.

0: tepok-tepok-tepok. Jadi apa? Prok-prok-prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat, Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

kondisi cuaca yang panas, pendengar, tidak sedikit juga dari kita yang mungkin merasakan kulit kering ya pendengar. Bahkan kalau ekstra kering itu bisa menyebabkan gatal-gatal dan juga alergi. Kok bisa alergi di usia dewasa? Nah ternyata memang ada pendengar kasus alergi yang muncul pada usia dewasa. Dan memang kalau alergi ini kan biasanya dihubung-hubungkan dengan anak-anak ya. Banyak kan anak-anak yang alergi gitu. Jadi kalau anak-anak alergi, sampai dewasa pun dia akan alergi. Tapi ternyata ada juga pendengar orang yang alergi, nanti udah dewasa usianya baru kena alergi. Macam-macam alerginya. Kalau di musim panas seperti ini, biasanya itu alergi karena tungau debu ya. Terus juga alergi karena terlalu panas, ataupun juga karena obat-obatan misalnya ya. Ada juga yang bisa alergi karena serbuk sari pendengar, dan banyak lagi jenis-jenis alergi lainnya. Ya pendengar, beberapa orang tumbuh tanpa banyak terpapar polutan udara dan juga bisa mulai mengalami demam alergi atau rinitis alergi setelah paparan mereka terhadap pemicu yang meningkat. Jadi alergi ini adalah fenomena umum yang dialami oleh banyak orang dewasa setelah pindah ke wilayah baru. Tubuh bisa terbiasa hidup di lingkungan tertentu ya, dan jadi paparan lingkungan baru dengan alergi yang berbeda atau mungkin konsentrasi alergen yang lebih tinggi pendengar bisa mengakibatkan perkembangan alergi yang muncul di usia dewasa. Nah pendengar, Anda juga kalau punya pola perubahan pola makan itu juga bisa loh mendengar ya. Misalnya katakanlah seseorang yang menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanak dan remaja mereka menghindari produk susu. Jadi saat mereka dewasa, mereka tertarik untuk coba lebih banyak produk susu, tapi sistem kekebalan tubuh mereka itu belum terbiasa dengan protein dalam susu. Akhirnya sistem kekebalan tubuh mereka itu mungkin jadi hypersensitif terhadap protein susu, sehingga menyebabkan orang itu mengalami reaksi alergi setiap kali mengonsumsi produk susu. Informasi kali ini kami kutip dari Land Forge Allergy.

Menanam satu pohon berarti memberi kehidupan bagi bumi. Pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan air, dan membuat lingkungan lebih sejuk. Mari luangkan waktu untuk menanam dan merawat pohon di sekitar rumah atau lingkungan kita. Hijaukan bumi demi masa depan yang lebih baik.

0: melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.

0: Sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026 menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
4: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesokula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung, tapi kok harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi koordinasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini.
20: Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan grup A divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi Premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha, siaran khusus bagi umat Buddha bersama program 1 RRI Kendari.
1: Mereka yang membangun sebuah jembatan, menyediakan tempat minum dan sebuah sumur, serta mereka yang memberikan sebuah tempat tinggal. Sahabat, di sini jelas bahwa menanam pohon dan merawat hutan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi atau penghijauan, melainkan sebagai panya kebijaksanaan atau karma baik yang membuahkan kebahagiaan untuk diri kita sebagai pelakunya dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Karena satu, memberikan keteduhan dan oksigen bagi manusia, begitu juga makhluk hidup lainnya. Kedua, menjaga habitat bagi hewan dan makhluk kecil lainnya. Ketiga, menjaga keseimbangan air dan kesuburan tanah untuk tanaman. Sahabat, Wana Ropa Sutta menegaskan bahwa alam bukan sekedar objek untuk dieksploitasi, melainkan ruang untuk melakukan kebajikan yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Ajaran Paticca Samuppada, hukum sebab akibat yang saling bertergantungan, mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Kehidupan manusia sangat bergantung pada udara yang bersih, air yang jernih, tanah yang subur, hutan yang rimbun, dan iklim yang seimbang. Merusak lingkungan berarti merusak tumpuan kehidupan diri sendiri, juga kehidupan makhluk lain. Kesadaran akan saling ketergantungan ini sejalan dengan nilai-nilai metta atau cinta kasih, karuna, kasih sayang, ulas asih, dan ahimsa, hidup tanpa kekerasan. Merusak alam, mencemari sungai, membuang sampah plastik sembarangan, menebang hutan secara liar, pada hakikatnya adalah bentuk kekerasan yang menimbulkan duka atau penderitaan bagi banyak makhluk hidup. Karena itu, etika lingkungan dalam Buddhis bukan isu tambahan, melainkan konsekuensi langsung dari praktek sila, moralitas, atau cinta kasih dan kasih sayang, metta dan karuna. Sahabat Sedharma, rasa cemas dan gelisah terhadap krisis lingkungan atau kecemasan ekologis sebenarnya dapat menjadi dorongan positif untuk berubah, apalagi dihadapi dengan bimbingan nilai-nilai spiritual yang tepat. Disinilah pentingnya peran penyuluh, penyuluh agama, tokoh umat, dan lembaga keagamaan dalam mengarahkan kegelisahan ekologis menjadi gerakan kebajikan, kedermawanan. Melalui semangat Wana Ropa Sutta, maka dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, yaitu yang pertama, menanam dan merawat pohon di rumah, wihara, sekolah Minggu Buddha, dan lingkungan kerja, atau di kawasan-kawasan hutan-hutan yang kurang rindang. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah plastik, melakukan pemilahan sampah, serta menggalakkan prinsip mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menimbulkan sampah, mengelola sampah yang masih bisa dimanfaatkan, yang dikelola sehingga memiliki nilai jual, sebagaimana dipraktekan komunitas Buddhis di berbagai negara. Ketiga, mengembangkan gaya hidup sederhana, hemat energi, dan menghindari usaha ekonomi yang merusak alam, sebagai bagian dari pelaksanaan sila dan sama ajiwa, yaitu mata pencaharian yang benar. Bumi yang kita diami bukan sekedar tempat berpijak, melainkan sahabat sunyi yang menopang kehidupan dan menjadi cermin batin manusia. Ketika keserakahan, kebencian, dan kebodohan menguasai hati, maka hutan ditebang tanpa ampun, sungai dicemari, dan udara dikotori. Namun ketika sila, metta, karuna, dan panya menjadi penuntun hidup, maka manusia terdorong untuk bersikap lembut terhadap alam, hemat dalam konsumsi, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan. Sahabat sedharma yang berbahagia, Wana Ropa Sutta mengingatkan bahwa merawat kehidupan dalam bentuk menanam pepohonan, menjaga hutan dan tanaman, serta menjamin keberhasilan lingkungan adalah praktek kebajikan yang sangat mulia. Di tengah krisis ekologi global, menjadikan kesadaran lingkungan sebagai praktek kebajikan bukan lagi pilihan tambahan, melainkan sebagai hakiki dari pengamalan dharma atau ajaran Buddha untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. Sahabat sedharma yang berbahagia, marilah mulai dari sekarang untuk menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga merawat tumbuhan, melestarikan hutan agar udara menjadi segar, dan juga itu adalah bagian dari praktek cinta kasih kita kepada semua makhluk agar semua makhluk hidup berbahagia di hutan, di alamnya masing-masing. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.

Pendengar, adakah di antara Anda yang masih mengenang masa lalu? Ya, mengenang masa lalu sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau masa lalu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih, ngapain dikenang lagi, pendengar? Saat kita ingin kembali ke masa lalu, syukurilah hal-hal baik yang kita punya saat ini. Fokus dengan masa depan itu baik, pendengar. Namun jangan sampai kita menyia-nyiakan momen berharga, momen bahagia kita saat ini. Dan adapun masa lalu kita mungkin tidak seindah yang kita inginkan. Masa lalu kita mungkin bisa dikatakan buruk ya, pendengar. Seburuk apapun masa lalu kita, itu sudah berlalu. Sekarang kita bisa fokus untuk kebahagiaan diri kita di masa sekarang dan pastinya juga masa depan. Jangan pernah mengutuk diri atas kesalahan yang kita buat di masa lalu, tapi jadikanlah sebagai pelajaran dan berusaha hidup dengan baik. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, selamat mendengarkan untuk Anda yang selalu menjadi teman setia RRI Bau-Bau di 97,8 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Kebersamaan kita malam ini nanti hadir dengan informasi-informasi pilihan dan pastinya juga nanti akan ada drama radio. Kira-kira kali ini ceritanya dari RRI mana ya? Ditungguin aja, segera akan hadir di ruang dengan Anda. Dan juga jangan lewatkan nanti ruang radio di jam 10 ya. Yang mau request lagu silakan di live telepon ataupun juga boleh melalui WhatsApp kami nanti.

Tahukah Anda bahwa nama Indonesia didapat dari kata Latin Indus yang berarti India dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau. Indonesia dulunya disebut Kepulauan India atau Pulau India.

kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar. Berikut kami hadir untuk program drama radio kali ini. Drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judulnya Bertarung Pertarungan Sang Nelayan. Weh. Kita dengarkan ceritanya seperti apa setelah yang berikut ini.

0: layang itu meliuk-liuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak kesana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mat, Mat,
2: kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat. Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat, hei, Rahmat, ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
2: Kamu ini kayak nggak ada kerjaan aja. Kenapa nggak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan nggak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
2: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
2: Ya udah, cepet-cepet, buruan, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
2: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan. Kerjain cepat. Kalau cepat kan terus dapat uangnya juga cepat. Biar kita bisa makan.
0: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
2: Mat, Mat. Kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
0: Mak ini cerewet bener loh. Nanti Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
2: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing Mak dengernya.

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini nih sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok perasaanku jadi nggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, hey.
3: Kok malah ngelamun?
0: Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja ya sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya.
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak, gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
4: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
5: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
5: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
5: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat! Bapakmu! Bapakmu, Mat! Rahmat!
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
5: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
5: Tadi subuh bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan bapak juga kaget dan gak bisa menolong bapak kamu. Karena tiba-tiba bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong, tolong. tolong temukan suami saya, ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya, mak. Mak harus sabar. Ada rahmat, mak, yang akan jaga mak. Pokoknya mak harus sabar ya, mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
5: Mak, sabar, mak. Sabar ya, mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak, pulang.
2: Mak, udah, mak. Jangan nangis terus, mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo, mak, kita berdoa aja, mak, supaya bapak bisa ketemu.
5: Iya, Mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

Sangkuriang. Sangkuriang adalah sebuah buku yang ditulis oleh Yuliadi Soekardi yang diterbitkan oleh CV Pusaka Setia pada tahun 2002. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang mencintai ibunya. Namun, cinta antara pria kepada seorang wanita. Cerita ini dimulai dari Sangkuriang yang diusir oleh ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Hal ini dikarenakan Sangkuriang membunuh anjing kesayangan Dayang Sumbi yang merupakan jelmaan ayah Sangkuriang. Suatu hari, Sangkuriang kembali ke desanya dan jatuh cinta dengan Dayang Sumbi yang merupakan ibunya. Namun keduanya tidak saling mengenal karena Dayang Sumbi begitu cantik. Namun suatu hari, kebenaran terungkap bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Kisah cinta ibu dan anak ini menjadi asal mula adanya Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Kelebihan buku ini menggunakan bahasa yang bagus sehingga mudah dipahami pembaca. Selain itu, sampul bukunya berwarna sehingga menarik dan disukai anak-anak.

Pendengar, saat ini akhir bulan September dan sebentar lagi kita masuk ke bulan Oktober. Bisa dibilang bulan Oktober itu adalah bulannya kota bau-bau. Kenapa pendengar? Karena di bulan Oktober kita akan memperingati hari jadi kota bau-bau. Dan tahun ini, tepatnya tahun 2025, adalah peringatan HUT bau-bau yang ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi bau-bau ke-485 yang jatuh di tanggal 17 Oktober 2026. Dan pendengar, kabar baiknya untuk HUT Kota Bau-Bau tahun ini akan diisi beragam kegiatan, mulai dari ritual adat, kemudian juga ada yang menjadi ciri khasnya di setiap malam ya di Kota Mara ataupun juga Pantai Kamali, yakni Expo UMKM ya, Karnaval Budaya sampai Pekande-Kande ya. Pemkot Bau-Bau juga sudah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang lebih awal ya, sebagai upaya untuk mengevaluasi sekaligus meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah pendengar, melalui RRI, Setda Kota Bau-Bau Lode Aswat juga menyampaikan persiapan lebih awal ini dilakukan agar perayaan tidak hanya jadi agenda pemerintah, tapi juga bisa melibatkan dan pastinya juga dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Salah satu agenda yang akan dilaksanakan yakni Bau-Bau Expo atau Expo UMKM yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 12 sampai 17 Oktober 2026 di pelataran Kota Mara, dan Pemkot menyediakan standnya itu secara gratis untuk para pelaku UMKM ya. Pokoknya segera daftar ya pendengar ya, biar tidak penuh. Jadi Anda tidak perlu membayar lagi standnya, tapi disediakan secara gratis oleh pemerintah kota. Nah pendengar, selain Expo UMKM juga nanti bakal ada Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung di malam hari. Kalau yang biasanya penyelenggaraannya siang hari ya pendengar, tapi kali ini beda pendengar, akan dilaksanakan pada malam hari. Karnaval mengambil rute dari Kota Mara menuju ke Pantai Kamale, dan pastinya juga ada ritual-ritual adat yang lainnya ya, seperti biasa kita kan bau-bau juga punya adat Wolio pendengar ya, yang menjadi kebanggaan kita dan patut untuk kita lestarikan, apalagi di momen-momen berharga seperti HUT Kota Bau-Bau.

0: 97.8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar yang mau gabung di segmen Ruang Rindu silakan gabung ya. Nanti sudah menunggu dari tadi dan nampaknya ini sudah ada yang pengen dan antusias buat berpartisipasi ya. Selamat malam Ruang Rindu. Singkat, padat, dan jelas, yang paling cantik saja seperti penyiarnya katanya Bang Albert di Kraton. Terima kasih Bang Albert. Pendengar juga bisa gabung di WhatsApp kami ya. Kalau tidak bisa telepon, boleh teleponnya via WhatsApp atau kirimkan pesan di 0822 5972 2994. Halo, Ruang Rindu. Iya. Suaranya terlalu lembut atau gimana nih? Halo. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Purnama.
0: Oh, Purnama. Purnama merindu. Baru request lagunya siapa Mbak Purnama? Lagu-lagu kita di tahun 2000-an sampai sekarang ya.
1: Tahun 2000 berapa?
0: Tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an. Lagunya
0: BCL. Ya? BCL?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Cinta Sejati.
0: Oke, kita bungkus untuk Mbak Purnama. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Ibu Farida. Kak Widi, Bang Andri Sakentono, Bang Dewi Sakari, Bang Dewi Sakarani.
0: Ya.
1: Bang Andri Sakentono.
0: Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Purnama. Satu lagi deh. Satu lagi untuk sesi pertama ya. Halo. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Mas Widi.
2: Halo.
0: Halo, bisa dengar suara
3: iya,
0: saya?
3: Mas Widi.
2: Enggak ada suaranya ya.
0: Aduh.
2: Di HP enggak dengar suara.
3: Suaranya ini.
0: Boleh dicoba lagi deh kalau gitu ya. Kayaknya kita ada kendala komunikasi nih. Tidak bisa didengar suara saya. Tapi suaranya Mas Widi jelas kok. Nanti dicoba aja lagi ya. Kita next ke lagunya dulu pendengar untuk sesi pertama. Kami hadirkan spesial untuk yang request dan juga yang lagi monitor.

0: Ya, pendengar, balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang ditemani Anda sampai jam 11 malam. Jadi silakan berpartisipasi untuk yang mau request lagu-lagu populer Indonesia di tahun 2000 sampai sekarang, pendengar ya. Silakan pendengar, nanti tunggu juga di WhatsApp ya, 0822 5972 2994. Tadi banyak ini suara telepon berdering, pendengar ya. Tapi setelah aku menyapa, kenapa tiba-tiba menghilang? Kemana coba ini orang-orangnya? Ya pendengar, selamat mendengarkan juga bagi Anda yang stay monitor di RRI Digital di seluruh Indonesia atau di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu, aktivitasnya lancar ya. Dan juga untuk Anda yang sudah atau sedang menikmati waktu beristirahat, selamat mendengarkan ya. Semoga bisa menemani malam Anda jadi lebih berwarna. Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Andi Batam.
1: Iya, betul Mbak Yanti. Apa kabar Mbak Yanti?
0: Baik, gimana sebaliknya?
1: Iya, baik juga Mbak Yanti, sehat selalu nih.
0: Alhamdulillah.
1: Mau bawa udah hujan Mbak Yanti belum?
0: Belum nih, kirimin dong.
1: Batamnya sudah banjir Mbak Yanti.
0: Oh iya? Oke, makanya kirim iya. Jangan, tapi jangan kirim banjir ya, kirim hujannya. Kirim awannya.
1: Banyak kasihan itu Mbak, banyak korban tapi bukan manusianya, korbannya
0: harta benda. Iya ya.
1: Kan di Batam kan banyak industri Mbak ya. Puluhan ribu karyawan lagi bekerja, mau kendaraan mereka keluar kena banjir.
0: Wih, terseret banjir. Ya Allah.
1: Pas jam kerjanya orang kan, kesibukan orang kerja itu di industri-industri.
0: Iya ya. Emang gini El Nino katanya, di saat orang lain kebanjiran, orang-orang di seberang lain malah kekeringan.
1: Iya, itulah.
0: Ya, mudah-mudahan bisa teratasi ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Oke. Ini lagunya mau dari mana? Kita di tahun 2000-an ya Mas Andi?
1: Oh, 2000-an. Republik aja Mbak, Republik. Masuk kan?
0: Republik Indonesia. Masuk, mau yang judulnya apa?
1: Kalau hanya ingin kau tahu udah sering, coba carikan yang baru Mbak.
0: Aku dan perasaan ini mau?
1: Ah, boleh. Ya.
0: Oke,
1: salamnya. Pertama buat Mbak Yanti sama operatornya, semoga sehat selalu ya dan selalu lancar dalam jalan aktivitasnya. Terus ada Bung Jul, dah Bung Jul gimana kabarnya nih Bung Jul? Kasihan, kemarin corak di telepon saya dia masuk rumah sakit lagi dia bilang.
0: Iya. Belum gabung jadi lagi kan, nih Bang Zul, mudah-mudahan cepat pulih ya.
1: Saya mau telepon dia, tidak sampai hati, takut dia masuk rumah sakit kan. Jadi terpaksa nahan-nahan dulu ini kasihan, cuman gimana caranya saya nggak tahu juga Bung Zul.
0: Kita doain aja Bung Zul ya.
1: Ya, saya cuma bisa bantu dengan doa Bung Zul. Mudah-mudahan Bung Zul lagi menecor ya, kita doakan semua Bung Zul cepat sehat.
0: Amin.
1: Ya, terus ada Bung Andis, Dorong Hoga juga. Ada Rani di Ternate, ada Sari. Ada Purnama Sari juga, lagi menecor juga sekarang ini. Ada Pak Widi Tokyo, ada Ibu Farida, Bunda Emil.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja emang, tanpa kecuali mandi.
0: Terima kasih aja. Banyak Mas Andi.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yanti pilihkan yang Republik Aku dan Perasaan Ini ya pendengar. Jadi Anda dengan perasaan Anda saat ini pun, apapun itu, yang lagi sedih, yang lagi kecewa, atau ada yang lagi bahagia, ya begitulah. Semua pasti macam-macam ya pendengar. Kita hanya bisa menikmatinya. Yang lagi sedih, mudah-mudahan sedihnya bisa berkurang dengan dengar RRI. Yang lagi bahagia, mudah-mudahan bahagianya bertambah pendengar ya, dan menular ke orang-orang yang ada di sekitar. Oke pendengar, Karena belum ada yang gabung, Yanti hadirkan dulu lagu yang sudah di request. Nanti ada lagu tambahan spesial untuk mendengar setia Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

Kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Gimana lagu-lagunya? Apakah membawa Anda ke masa-masa di kenangan masa lalu? Entah yang membahagiakan ataukah yang sebaliknya yang pendengar. Ya Allah, sudahlah pendengar ya, kita move on aja ke masa kini dan masa yang akan datang. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab kita sekarang. Yang berlalu biarlah berlalu. Seperti lagunya BCL, pendengaran saat ini sedang Anda dengarkan, yang dirilis di tahun 2006. Lagu-lagu kita di tahun 2000-an sampai sekarang ya pendengar. Jadi nanti menunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0822 5972 2994.

Suasananya malam ini cukup tenang kayaknya ya untuk Kota Bawo dan sekitarnya, teduh, yang biasanya tuh angin-angin kencang, tapi kayaknya sekarang teduh ya. Yang lagi dengerin sambil ngayal atau yang lagi dengerin sambil menikmati suasana malam, selamat mendengarkan. Yang lagi dengerin RRI juga yang sedang dagang ya, mudah-mudahan laris manis dagangannya, berkah ya, amin. Terus juga yang lagi kerja juga sambil dengerin RRI bau-bau, mudah-mudahan tambah semangat ya, karena itulah pendengar ya, kadang-kadang kondisi kita tidak sama dengan yang lain ketika yang lain di malam hari istirahat, tapi kita justru sebaliknya, malam hari harus bekerja. Begitulah hidup ya. Yang kerjanya shift-shiftan, kebetulan sama nih sama Yanti shiftnya malam juga ya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa melalui malam ini dengan lancar, tanpa ada hambatan, kerjaan juga pada beres semuanya, dan bisa berjalan dengan baik. Oke, pendengar, kita next ke lagu yang Yanti sengaja pilihkan spesial untuk pendengar setia yang mungkin sebagian dari Anda ngerasa belum bisa gabung atau belum sempat gabung ya, hanya menjadi pendengar pasif, tidak apa-apa. Yanti hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan juga yang lagi stay monitor di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rindo.
1: Ini sesi terakhir kita di Ruang Rindu, pendengar yang dipilihkan lagunya spesial untuk Anda. Dan setelah ini masih ada sajian jazz music ya, yang hadir sampai akhir siaran nanti.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Just music.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawah kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapton. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapton pagi ini ya untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Ibu Nur Aini SIG.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
1: Daki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi pendengar, dimanapun Anda kembali menjangkau siaran kami bersama program 1RRI Kendari. Untuk edisi siar hari ini, 26 September 2026, kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi. Kita kembali bersama bersua, nanti kita di udara selama kurang lebih sekitar 40 menit ke depan. Untuk di program acara Mutiara Pagi, kita mengangkat topik pendengar pagi hari ini, mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi. Dan sudah bersama dengan saya di studio narasumber yang sudah dijadwalkan nanti akan kembali menghadirkan informasi untuk Anda mengenai apa yang kita angkat topik pagi hari ini, yaitu mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi, bersama dengan Bapak Prof. Dr. Kamarudin SAG SHMH, yang dimana beliau adalah dekan Fakultas Syariah dari UIN Kendari. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, walaupun mungkin kayaknya kalau cuaca-cuaca sekarang mungkin lebih dekat dengan batuk dan influenza ya Prof ya.
1: Iya ya.
0: Baiklah. Dan pendengar, kita juga sudah live di TikTok untuk pagi hari ini pendengar ya. Kita bersama di program acara Mutiara Pagi bersama Prof. Kamarudin. Kita akan mengangkat topik lagi ini Prof, relevan juga dengan kehidupan kita sehari-hari, mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi. Mungkin sebagai awal deh Prof, langsung kita mengantar dulu untuk topik kita di pagi hari ini. Nanti setelah itu kita buka interaktif, biar nanti ada teman-teman yang nantinya atau pendengar yang akan ingin sharing atau bertanya, nanti boleh bergabung dengan kami. Silakan Prof.
1: Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah kembali membangunkan kita. Allah kembali memberikan waktu dan kesempatan kita. Allah kembali menyehatkan kita. Tentu semua ini adalah bagian dari relasi bagaimana mencari berkah dan ridha Allah, terutama di era globalisasi. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya berkah itu sendiri, ya? Dan apa sih sebenarnya ridho itu sendiri? Jadi kalau kita mencari permula bahasa sederhananya, bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya. Jadi harta sedikit tapi cukup, ya. Waktu sedikit tapi bisa berbuat banyak, ya. Ilmu sedikit tapi bermanfaat, itulah berkah. Jadi dalam relasi era globalisasi, tentu ini menjadi bagian penting kita sebagai umat Islam, bahwa apa yang kita cari itu adalah, itulah nilai yang seharusnya terkonek dengan ridha Allah. Karena itu ridha Allah adalah bagaimana Allah merestui, bagaimana Allah itu mencintai apa yang kita lakukan. Contoh, bagaimana saya, kita atau kami melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan nyata ini itu berkah. Katakanlah setiap hari kami melakukan penyiaran di RRI, maka tentu semua itu kita berharap ada berkah deh. Dan harapannya pada akhirnya adalah diridhoi. Karena orang yang mendapatkan satu keberkahan dan keridaan Allah itu, insya Allah pasti jaminannya fi jannati. Ya, karena itulah dalam Al-Quran misalnya di salah satu surat yang menjelaskan, misalnya di surah Al-Arab ayat 96 misalnya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, sekiranya seluruh penduduk di bumi itu aman wattaqau, dia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka kata Allah, aku atau kami akan menurunkan seluruh berkahnya di langit dan berkahnya di bumi. Coba kita bayangkan
0: dari berkahnya langit dan juga di bumi.
1: Ya.
0: Masya Allah.
1: Bagaimana hujan diturunkan dengan teratur, bukan turun hujan dengan banjirnya, ya.
0: Satu kali, iya.
1: Ya kan? Iya. Bagaimana bumi memberikan keberkahan seluruh tanaman-tanaman yang kita tanam tumbuh, memberikan satu manfaat dengan buah-buahannya misalnya, bukan dengan gempa buminya yang muncul, gitu kan. Itulah. Nah, di era globalisasi ini jangan kita lupakan bahwa era ini adalah suatu fase di mana manusia itu diberikan segala kemudahan-kemudahan. Tapi ingat, di balik kemudahan itu kita ingin mencari berkah dan ridha Allah. Jadi jangan kita taat pada influencer saja misalnya, kan. Kemudian kita durhaka sama orang tua. Itu juga bagian-bagian dari relasi kemanusiaan kita yang harus nantinya kita pahami, kita sebagai umat beragama, bahwa hidup ini mari kita senantiasa menunjukkan ketawaduan kita dalam segala bentuk-bentuk yang kita lakukan. Karena itu aktivitas apapun yang kita lakukan, kita selalu berharap itu adalah bagian dari keberkahan. Kalau dia berkah, maka ujungnya itu kita berharap dia akan diridai oleh Allah. Ya kan? Kita tidak ingin bahwa apa yang kita lakukan itu, bahwa misalnya, oh saya ini setiap hari memberikan pencerahan, setiap hari dengan harta yang aku miliki, dermawan misalnya, lalu kemudian misalnya jabatan yang aku miliki adalah bagaimana kita memberikan manfaat. Ini kan pernah terjadi dalam sebuah kisah, ya. Ada suatu ketika dalam sebuah kisah bahwa ada seorang yang senantiasa mengatakan, saya ini senantiasa dengan harta yang miliki Tuhan akan aku jadikan sebagai bentuk untuk bagaimana kita berderma. Ternyata Allah mengatakan, tidak. Saya tahu bahwa harta yang kamu lakukan itu, ilmu yang kamu sampaikan itu, sesungguhnya kamu hanya mencari popularitas. Jadi Allah paham, tahu tentang isi hati kita. Ini yang harus kita hindari nih. Nah, tentu kita berharap dalam setiap doa kita itu, kita selalu mengatakan begini, ya Allah, jadikan seluruh aktivitas yang aku lakukan itu merupakan satu ibadah. Karena yang bisa menentukan bahwa itu wabil mukhlisin, bahwa itu adalah bentuk keikhlasan, itu hanya Allah. Jadi saya sendiri sebagai pribadi belum tentu bahwa itu adalah satu keridaan Allah ketika saya misalnya datang di sini, belum tentu. Tapi di balik itu kita senantiasa berharap, ya Allah, berikanlah ini semua berkah dan jadikan ini ridhamu, karena kami hanya hamba yang berproses. Karena itulah untuk mencari keberkahan Allah dan sekaligus kita berharap ridha Allah, tentu kita harus tunduk dan patuh semata-mata karena Allah, karena syaratnya hanya itu. Kalau kita tidak taat dan patuh, gak mungkin. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam surah Al-Imran misalnya mengatakan di 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Tampilan orang yang terbaik itu kata Allah standarnya dua minimal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita ini selalu berperang untuk mengajak kepada orang kepada kebaikan tanpa ada iming-iming bahwa kita mau cari popularitas dan lain-lain banyak. Tapi ya kita harus melakukan dua hal itu kalau kita mau disebut sebagai umat yang terbaik. Wa tanhauna 'anil munkar, lalu kemudian kita bagaimana memerankan diri kita untuk senantiasa jauh ya, mengajak, menyuruh orang untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kalau dua hal ini kita lakukan, tidak mungkin kita mendapatkan berkah dan ridha Allah. Tidak mungkin, ya, begitu.
0: Jauh ya, Prof.
1: Jauh. Karena itulah senantiasa kita berharap, berdoa, agar apa yang kita lakukan semua ini dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, berharap betul-betul kita mendapatkan berkah dan ridha Allah. Jadi biar sedikit, ya biasa tertulis di kaca-kaca itu ya, sebagai ASN, sebagai apa, carilah gaji ya, sekalipun itu sedikit yang penting berkah. Itu kan, ya kan? Kalau banyak lalu kemudian tidak berkah, sebaiknya lagi kalau banyak dan berkah,
0: ya kan? Maunya
1: lalu,
0: ya, ya,
1: maunya lalu kemudian diridai Allah, karena itu. Itulah salah satu kata kunci ya di era globalisasi, di mana kita harus berperan lebih cepat mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau kita latah di situ, ya tentu efeknya ya, itulah kan dalam Al-Qur'an yang katakan radhiyallahu anhu, Allah meredai semua itu, wadadu anhu, kemudian Anda meredai dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita semua ya. Bahkan dalam hadis ya, ridha Allah ridhal walidaini misalnya ya, jadi ridhanya Allah itu tergantung dari ridhanya kedua orang tua. Mengapa? Karena di sana ada doa, ada semacam keridaan-keridaan. Kalau itu kita lakukan dengan penuh makna, tentu orang tua meridai. Kalau orang tua meridai apa yang kita lakukan, saya kira doa. Karena itulah dulu ada istilah pilot. Ya, jadi kalau orang tua memilihkan anaknya jodohnya, ya
0: pilih jadi itu yang ya, terbaik berarti.
1: Ya, dalam riset sederhana pasti disimpulkan bahwa tidak mungkin orang tua itu mencarikan jodoh anaknya misalnya lalu kemudian itu bukan sesuatu yang baik dan berkah. Dan itu kalau diredai berkahnya radhiyallahu anhum, pasti Allah meredai. Ya, insya Allah. Karena itulah. Karena itu apa yang kita lakukan, aktivitas yang selama ini kita bangun, lakukan semua, kita berharap semua adalah jalan-jalan untuk memberikan Allah keberkahan dan redanya. Kalau yang itu kita lakukan, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mungkin pengantar cukup, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pemantik bagi kita semua bahwa di era globalisasi, mari segala aktivitas, apakah itu jabatan yang kita sandang, jadikan sebagai lahan ibadah lalu kemudian memberi berkah. Kemudian apa yang kita lakukan selama ini 24 jam untuk mencari harta misalnya, kita tidak pernah mengenal capek dan sebagainya, lalu kemudian di balik itu juga kita paham bahwa semua ini adalah tentu berkah yang kita harapkan dan ridanya Allah juga kita nantikan. Karena kalau ini yang kita dapatkan, maka insya Allah tidak ada balasan lain dari Allah adalah fi jannati. Tentu adalah surganya Allah.
0: Masya Allah.
1: Amin.
0: Amin. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan itu kayaknya keinginan semua orang ya, ya. Prof ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah memang di tengah perkembangan zaman dan juga arus globalisasi yang semakin cepat pendengar ya, manusia semakin mudah untuk saat ini sih mendapatkan berbagai macam informasi. Kemudian teknologi, kemudian juga peluang ekonomi, bahkan hingga sampai berbagai bentuk hiburan pun juga itu sekarang sudah gampang kita dapatkan di satu genggaman gitu. Namun di sisi lain ternyata kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai agama kita. Karena itu bagaimana seorang muslim itu tetap menjadikan keberkahan dan ridha Allah sebagai tujuan dalam menjalani kehidupan. Dan ketika salah seorang muslim menjadikan keberkahan dan ridha Allah itu sebagai tujuan dalam menjalani kehidupan, otomatis hidupnya akan berkah ya Prof.
1: Amin,
0: ya Prof. Ya. Amin. Insya Allah. Amin. Kita buka interaktif untuk Anda pendengar. Sudah ada pengantar tadi dari Prof. Mudah-mudahan jadi pemantik untuk kita berdiskusi pagi hari ini. 0401-3124-008 bisa Anda gunakan di sana. Silakan. Kita langsung ke Buteng ya, Buton Tengah. Ada Pak Faiz di ujung telepon. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Mbak Jihan.
0: Ini Ulan, Pak Faiz.
2: Mbak Ulan.
0: Iya. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
2: Ini ada dua pertanyaan nih, Pak Ustaz, yang saya majukan ini. Yang pertama, di zaman era globalisasi saat ini yang berkembang dengan begitu pesat, banyak sekarang handphone itu dijadikan kebutuhan, bahkan sedetik pun tak terlupakan. Mau apa saja selalu digenggam dengan arti untuk melihat sesuatu hal-hal yang mungkin yang baru begitu. Sehingga waktu-waktu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita ini terabaikan, Ustaz.
1: Ya.
2: Apakah ini memang kebutuhan yang memang yang sudah disalahgunakan atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ini kan kita mencari berkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Sekiranya kalau saya belum menikah kan saya mendapat ridho dari kedua orang tua saya. Tapi bila mana kalau saya sudah menikah, saya mendapat ridho selain dari Allah itu dari siapa? Dari istri atau dari orang tua? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, Mbak Ulan.
0: Iya,
2: siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin langsung dijawab deh ya. Dijawab dulu deh.
1: Baik, alhamdulillah Pak Faiz, terima kasih atas pagi ini sudah ninrum nih. Karena dalam beberapa segmen yang saya ikuti Mutiara Pagi ini, belum pernah ada remaja yang yang bergabung. Semuanya pada senior-senior, sesepuh.
0: Betul, Prof.
1: Ya kan? Kita sangat berharap di materi ini ada generasi Gen Z ya yang bisa bergabung nih.
0: Ini kayaknya banyak generasi Z ini, Prof. Kayaknya dia mereka lagi pantau di TikTok, hanya mungkin bingung mau tanyanya gimana gitu. Jadi memantau banyak sekali di TikTok nih.
1: Oh gitu.
0: Prof, iya. Lagi dipantau banyak sekali nih. yang pantau di TikTok, Prof.
1: Baik, Pak Faiz, yang pertama pertanyaan yang sangat menggelitik nih. Ya. Apalagi bagi generasi all nih, gimana nih paradigma hari ini. HP ini kan termasuk pengalaman saya, Pak, pas kayak ada yang hilang kalau HP itu tidak ada di genggaman ini ya.
0: Mending lupa dompet ya Prof ya, daripada lupa handphone.
1: Diibaratkan ini, jangan disalah asumsikan ya, diibaratkan bahwa handphone ini diibaratkan istri kedua. Begitu pentingnya ini genggaman terus nih deh. Kenapa? Ya itulah Pak Pais, bahwa era ini senantiasa berubah nih. Di era kita dulu tahun 80-an, 70-an itu gak ada istilah-istilah genggaman seperti ini setiap saat. Memang ada kondisi yang bukan mengharuskan, tapi memang di zaman tertentu itu ada hal-hal yang dianggap hilang, ya terutama ini, HP. Nah tentu kita berharap, toh juga misalnya kita tidak menafikan itu, maka paling tidak kitalah ya sebagai pemegang otoritas melakukan filterisasi. Hmm. Betul, memang ini merasa kita kehilangan kalau tidak bawa, karena di sana ada banyak hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kehidupan kita. Betul. Kita mau belanja lewat HP ini, kita melakukan kiris misalnya, atau transfer secara online, atau kita melakukan silaturahmi secara online. Hmm. Ya kan? Di genggaman kita juga ini disuguhkan tentu dua hal dalam agama kita, pujuraha wa taqwa. Ini pengaruh ini Pak Pais ini loh. Kalau kita tidak mampu membawa di era globalisasi ini sebagai sesuatu yang berkah, yang dapat diredai ini tantangan besar, karena pengalaman-pengalaman kita, misalnya kalau kita buka TikTok, misalnya kita buka FB, ketika suguhan informasi tontonan itu ada yang mengaji, ada yang menyanyi, ada yang pokoknya melakukan Al-Quran yang baik misalnya di situ. Tapi di balik itu kita disuguhkan satu tontonan yang tidak manusiawi, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tantangan. Jadi memang ini peluang sekaligus tantangan. Jadi kalau misalnya ini menjadi genggaman kita, boleh. Tapi prinsip-prinsip dalam Al-Quran itu tetap kita lakukan. Yeah. Ini kalau tidak ada ini, kita lumpuh misalnya mau presentasi, tidak ada ini, gimana caranya? Sementara materi saya semua ada di genggaman ini.
0: Yeah,
1: saya tinggal buka apa materi hari ini, sekarang sini nih. Tapi ingat, ya kan? Karena itulah ini menjadi bentuk-bentuk, kalau kita mengatakan ini adalah setan nyata di era globalisasi, sekaligus sebagai nabi secara filis apa fiksi, dia di balik itu menjelaskan tentang banyak kebaikan. Dan tentu kita berharap kita jangan kalah sekalipun genggaman kita, tapi secara proporsional kita manfaatkan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Bagaimana tape recorder dulu ya, di awal-awal munculnya satu ilmu dan teknologi di Arab misalnya, begitu dilagukan lagu-lagu dandut, ini haram, nggak boleh, ini haram. Tapi begitu diganti kasetnya menjadi lagu kasidah misalnya, lalu mengaji, ini halal. Jadi ibaratnya hari ini HP ini adalah bagian dari rekayasa era globalisasi yang tidak bisa kita tolak. Sebab kalau kita mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, maka kamu tertinggal.
0: Betul, karena kan sekarang zaman sudah berubah juga ya Prof ya.
1: Sudah sangat berubah, sangat berubah. Dan mungkin inilah mengakhiri zaman ini ya. Mungkin inilah mengakhiri zaman, tidak ada lagi setelah itu bahwa tidak ada HP di tangan setiap manusia. Hanya memang persoalannya adalah bagaimana mengedukasi genggaman itu di kita, misalnya dalam pembinaan anak-anak kita. Ini kan hari ini generasi Z kita kalau berkeluarga, itu dia kan selalu mencari pragmatisnya. Ada umurnya anaknya baru 1 tahun misalnya, baru 1 tahun. Maka untuk mengamankan aktivitasnya, maka dia suguhkan HP dengan mainan apa, mungkin dari awalnya program film anak-anak misalnya, lagu-lagu anak-anak, maka anak-anak tertarik.
0: Dan memudahkan pekerjaannya gitu.
1: Jadi kalau mau kerja tenang ibu-ibu Gen Z sekarang, sudah dia siapkan 2 HP, selesai. Jadi anaknya sibuk, bapaknya juga sibuk. Nah inilah yang menjadi tantangan berat nih. Ya, punya pengalaman saya pribadi Bapak Is. Sekarang ini kan saya punya cucu 7 bulan. Di saat dia sudah mengetahui gerakan-gerakan orang tuanya itu, kami dari jauh, di umur berapa waktu saya ke Tanah Suci naik haji kemarin itu, 5 bulan kayaknya. Itu sudah mulai diajarkan, ayo video call dengan grandpa, kan dia panggilkan grandpa dengan nenda. Jadi sudah diajarkan visualisasi, bahkan
0: sudah diperkenalkan,
1: itu kan sudah diperkenalkan gitu. Videoku saya bilang, oh ini tantangan berat. Tapi bagaimana caranya kita bisa melihat secara langsung kerinduan-kerinduan itu. Nah, kalau ini dianggap sebagai puluhan sekaligus tantangan. Nah, sekarang sudah umur 7 bulan. Hampir setiap minggu itu video call. Jadi kalau dia lihat grandpa nendanya, sudah tahu dia ketawa-ketawa. Nah tantangan ini, kalau dia sudah pintar memegang itu, bahkan kalau saya gendong, dia ngambil itu. Dia pencet-pencet.
0: Anak-anak sekarang ya.
1: Coba bayangkan,
0: ya Allah,
1: Pak Faiz,
0: betul.
1: Betapa kita hari ini disuguhkan satu kemudahan-kemudahan, ya, dan tantangan-tantangan itu. Tapi dibalik itu, apakah ini berkah atau diridai Allah? Ini eranya, tidak bisa lagi kita kembali ke belakang lagi, eranya lagi.
0: Dan kalau kita tidak ikuti, mungkin ya kita bakal tertinggal, Prof ya.
1: Sangat tertinggal, nggak bisa lagi kita mau berbisnis ya.
0: Iya,
1: Nggak bisa kalau tidak punya relasi ini, genggaman ini loh. Semua ada linknya di sini, semua apa yang kita lakukan di sini, ya apalagi saya sebagai dosen, tentu tantangan berat ya. AI sekarang ini, AI luar biasa kemajuan-kemajuannya kalau kita tidak sadar. Tapi di balik itu kita mari ngambil positifnya, mengedukasi kita dalam sebuah peradaban baru yang harus kita menyesuaikan. Tidak boleh kita tidak paham terhadap sistem aplikasi, sekalipun kita tidak mainkan di aplikasi itu. Dalam kesempatan tertentu kita harus paham dan ya paling tidak ya kita tidak dibodoh-bodohi misalnya begitu kan.
0: Ya itu tidak dibodoh-bodohi teknologi ya, gitu ya
1: itu,
0: Prof.
1: Itu satu kata kuncinya nih. Jadi era globalisasi ini memberikan peluang besar ya, terutama ya generasi-generasi Gen Z itu ya, sehingga kita berharap bagaimana kita memberikan edukasi ya, memberikan filter, lalu kemudian kita mengharapkan semua yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran ketauhidan Allah. Nah yang kedua
0: mengenai keberkahan,
1: tentang keberkahan ridha Allah. Gimana kalau sudah menikah, apakah masih berlaku itu ridha Allah? Tidak terputus Pak Faiz itu ya. Ya, ridha Allah itu sampai kiamat. Gitu. Jangan karena kita misalnya sudah menikah lalu kemudian terputus itu namanya ridha Allah, ridha walidain. Hanya memang kita biasanya kalau sudah menikah sudah mulai menjauh dari orang tua karena kita merasa punya kebebasan sendiri. Ingat relasi orang tua dengan anak itu tidak terputus sampai kiamat, sehingga kita senantiasa berharap sekalipun kita sudah berkeluarga kita masih tetap meminta ridhanya Allah. Saya kalau pergi sesuatu minta doa sama orang tua, doakan saya mau pergi ini, sekalipun kita sudah berkeluarga tapi relasi itu tidak bisa hilang. Karena itulah kelemahan suatu generasi saat ini, karena itu tadi begitu dia punya power lalu kemudian apa yang pernah menjadi peradaban-peradaban kemajuan dalam ajaran Islam itu sudah mulai tertinggal. Jadi apa istilahnya ya, dalam bahasa agama itu kalau bahasa lokalnya tabi-tabi ya. Jadi kita senantiasa membangun sebuah kekuatan moral dari aspek-aspek silaturahim itu. Jadi kita tidak boleh menafikan bahwa dengan itu semua lalu kemudian dianggap tertinggal bukan lagi eranya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Karena itu ridha Allah, ridha walida ini adalah sesuatu yang paten. Ya kan? Selama itu kita berpikir kita mempunyai agama maka tetap. Sedangkan meninggal saja orang tua, biasanya kita selalu berkata, ya Allah, wahai bapak ibuku, ya doakan di alam sana. Itu kan biasanya kita doakan kami di sini semua supaya kami rukun-rukun, ya misalnya kehidupan kami, cucumu misalnya begini baik dan sebagainya.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Jadi tidak ada keterputusan itu semua. Jadi tetap dia berjalan. Hanya memang itu tadi. Yang biasanya lupa itu anaknya kepada bapaknya. Tapi bapak itu selalu mengingatkan bagaimana kebahagiaan anaknya, cucunya dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Is, insya Allah sekalipun kita sudah berkeluarga, ya tentu kita masih tetap mencari ridha Allah. Dan kita tentu perpanjangan tangannya semua itu adalah ridhal walidain. Dengan semua itu insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan ridhanya. Sehingga apa yang menjadi planning kita mudah-mudahan terkorelasi itu. Dan Allah mengijabah seluruh apa yang kita panjatkan, yang kita harapkan. Sekira untuk Pak Faiz cukup, terima kasih.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz ya. Dua pertanyaan tadi dari Pak Faiz. Silakan pendengar, kita buka interaktif lagi untuk Anda. 0401-3124-008 bisa Anda gunakan di sana. Nah Prof, kita baca pertanyaan juga ini dari pendengar. Ini dari Ibu Asti. Selamat pagi, assalamualaikum Prof. Izin saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan benar-benar mendapat ridha Allah, sementara hasil yang kita harapkan itu terkadang belum juga tercapai. Itu Prof pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Ibu Asti yang bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Itu juga seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kita sudah lakukan yang terbaik ya. Kita secara maksimal, kita punya strategi. Apakah semua itu dianggap memberi berkah, memberi ridha Allah? Ya terkadang dilihat konteks kenyataannya itu sampai sekarang misalnya apa yang kita usahakan itu belum terijabah, ya kan? Jadi kan begini, satu perumpamaan misalnya gini. Ada satu kejadian ibu-ibu nih ketika banjir, ini memang doanya luar biasa ya. Ketika banjir lalu kemudian masuk sampai ke rumahnya misalnya, sampai bahkan ke atap, dia naik ke atap untuk dia bisa selamat. Lalu berdoa dengan seilas-silasnya. Strategi yang dilakukan sudah juga dilakukan dengan berbagai cara. Lalu kemudian dalam rekayasanya Allah, ya, didatangkanlah misalnya Basarnas. Seorang Basarnas yang berteriak, ayo Bu, nanti kami bantu, nanti kami selamatkan. Tidak, katanya, saya berharap bantuan dari Allah. Supaya saya selamat di sini. Jadi itu makna-makna yang seperti itu perlu ditafsirkan. Jadi misalnya gini. Satu ketika ibu-ibu ini meninggal ya. Lalu kemudian dia protes kepada Allah. Gimana caranya Allah? Kami katanya disuruh berusaha, kemudian berdoa. Lalu kemudian kami tidak selamat di banjir itu. Lalu mengatakan, saya kabulkan doamu melalui rekayasa Basarnas tadi.
0: Iya.
1: Tapi kamu kan tidak berpikir sampai ke situ. Jadi tidak berarti bahwa itu secara langsung lalu kemudian ditolong. Tidak begitu. Jadi ada perwakilan. Jadi bentuk-bentuk seperti itu harus kita tafsirkan bahwa untuk diijabah doa itu tidak mesti langsung dibalas case. Ada proses. Jadi misalnya doa kita selama ini, kenapa sih apa yang kita usahakan tidak pernah juga terkabul? Mau daftar PNS, saya sudah bimbel misalnya, sudah lakukan berbagai cara, belajar pokoknya siang malam. Kenapa tidak jadi? Mungkin kita berpikir bukan berarti Allah tidak menerima doa kita, tidak meredai apa yang kita lakukan, tapi mungkin ada hikmah di balik itu. Kalau kamu jadi pegawai, mungkin kamu korupsi terus.
0: Atau mungkin penempatannya jauh dari keluarga gitu ya.
1: Ya, bila jadi. Bisa ya kan jadi begitu. Juga. Mungkin kamu cocoknya di sini, kan begitu. Sama dengan jodoh nih. Berusaha terus, ya Allah, berikanlah jodoh. Ternyata sudah sampai 50 tidak datang-datang jodohnya. Boleh jadi jodoh kamu mungkin ada di Amerika, ada di Australia, tapi kamu terus dikendari.
0: Belum syari.
1: Iya. Jadi ada rekayasa-rekayasa yang harus kita lakukan. Ya kan? Ada ikhtiar-ikhtiar yang mesti kita kerjakan. Jadi dengan cara itu mungkin dia beririsan. Oh, sudah saatnya takdir Allah seperti ini. Itu kan biasanya, oh, sudah takdirku saya begitu, Di. Nah, itu kan setiap manusia berbeda. Jadi, tapi di pengalaman-pengalaman saya, Ibu, saya sering berdiri itu keharuan. Ketika misalnya kita berdoa, ya Allah, ya Allah. Lalu kemudian langsung dibalas case. Itu seringkali saya merasakan seperti itu, ya kan? Pada saat kita cemas, kita merasa, ya Allah, kenapa seperti ini? Tiba-tiba pertolongan Allah itu hadir.
0: Langsung muncul,
1: iya. Nah, tentu syaratnya kalau berberkah diredai Allah, tentu kita punya perbuatan-perbuatan itu harus beriman dan beramal soleh.
0: Itu kuncinya, Prof.
1: Kuncinya itu ya, kita beriman. Jadi kata Allah tadi, amanu wattaqau, ya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau kita ini bertakwa dan beriman, insya Allah berkah langit dan bumi itu Allah keluarkan. Ini janji Allah nih, kita yakin.
0: Dan kita harus yakini itu.
1: Yakini, Prof, ya. Karena untuk mendapatkan keberkahan dan keridaan Allah, tentu syaratnya harus beriman dan beramal soleh.
0: Iya, betul.
1: Gak bisa kita ujuk-ujuk lalu kemudian ya seperti itu kondisinya. Jadi memang kita direkayasa oleh Allah hadir di bumi ini untuk bagaimana kita melakukan ikhtiar ya sebanyak mungkin, lalu kemudian kita setelah ikhtiar kita pasrah kepada Allah, karena kita ini hanya wajib berusaha, lalu kemudian tidak wajib berhasil. Nah, tentu semua ini kita berharap mendapatkan keberkahan. Kembali lagi ke situ ya. Kita senantiasa berharap keberkahan dan ridanya Allah. Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan ini, kita berdoa, ya Allah, semua yang kami lakukan ini, yang saya lakukan ini, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisimu. Kalau itu menjadi ibadah di sisimu, maka insya Allah ridanya Allah juga akan kita nikmati. Amin.
0: Insyaallah. Amin. Ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya, pertanyaan demikian, dari Ibu Asti. Mungkin satu pertanyaan lagi, Prof, ya, sebelum kita tutup ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Zeti juga, ini di Wawa. Prof, kalau seorang sudah berusaha mencari rezeki yang halal, tetapi kehidupannya masih penuh kekurangan, sementara orang lain yang melakukan hal yang tidak baik, bahkan kenapa justru terlihat lebih sukses? Bagaimana kita memaknai kondisi tersebut?
1: Iya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Rahman dan Rahim itu dua hal yang berbeda. Kalau Rahman, maka seluruh jagat alam ini boleh, ya, mau agama Islam, agama Kristen, mau dia tidak sholat atau tidak sholat, itu hak diberikan oleh Allah. Silakan aja. Kenapa itu orang Cina banyak-banyak ya, terutama di Kendari misalnya, di Makassar ya. Wih, dia itu sekali wanya pada tidak sholat, sementara kita sholat berdoa terus. Ingat, ingat bahwa kita ini diuji oleh Allah, ya, direkayasa oleh Allah. Sedih, senang, ada orang yang kaya. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan di surah Ar-Ra'd misalnya di ayat 11, Inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi ampusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum, ya, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kalau kita mau cantik, ya pakai skincare,
0: perawatan ya, ya,
1: yang panas-panas matahari dan lain-lain sebagainya. Itu rekayasa nih. Iya, ini secara hukum alam. Kalau kita mau kaya, itu tentu usaha, Ki. Tapi ini saya sudah berusaha, Ustaz. Tapi masih begitu-begitu. Ingat, kita ini wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil.
0: Usaha aja dulu gitu ya.
1: Iya, jadi jangan berusaha lalu kemudian
0: mengharapkan berhasil.
1: Mengharapkan itu, karena semuanya itu rekayasanya Allah. Apa yang kita lakukan ini

0: dilarang untuk membawa pulang makanan MBG gitu.
1: Selamat pagi dari kawasan Limbawulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama, rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Belum lama ini telah dilakukan peninjauan dan pengukuran lahan dari kementerian terkait. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
2: Nah sekarang kemarin sudah dari Balai strategis kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan.
3: Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Balai Strategis Kawasan telah turun melakukan pengukuran lahan di Kelurahan Palabusa sebagai dasar penyusunan master plan pembangunan. Pengukuran mencakup luasan dan kontur lahan. Pemerintah Kota Bau-Bau kini menunggu hasil pengukuran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap perencanaan pembangunan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan Pemkot memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan lahan dalam kondisi clear and clean. Proses penyiapan lahan juga mulai diinisiasi dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau. Pemkot berharap penyusunan master plan dapat dipercepat sehingga tahapan pembangunan bisa segera dilanjutkan.
2: Nah sekarang kemarin sudah dari Balai Strategis Kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan. Baik itu luasan maupun kontur, karena mereka akan membuat perencanaannya, master plan-nya. Jadi itu kita nunggu bagaimana hasil pengukuran kemarin. Tugas kita di Kota Bau-Bau karena memang penyiapan lahan, clear and clean, kemudian clearing lahannya itu. Ini sudah mulai diinisiasi oleh dan ini dikerjakan oleh teman-teman dari Dinas PU.
3: Lebih lanjut, Siti Amalia mengakui dengan proses perencanaan yang masih berjalan dan waktu yang tersisa di tahun ini, pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru dapat dilakukan di tahun depan. Realisasi sekolah rakyat menjadi perhatian Pemkot Bau-Bau karena merupakan program prioritas nasional. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pun telah meminta jajaran terkait agar mengawal dan memastikan program tersebut dapat direalisasikan di Kota Bau-Bau.
2: Untuk actionnya itu mungkin tahun depan, karena kalau ini di akhir tahun tidak hal yang tidak mungkin. Nah, ya sudah mepet sekali waktunya. Kita berharap seperti itulah. Dan ini memang menjadi program prioritas nasional Presiden dan harus semua kepala daerah mendukung. Dan ini Pak Wali Kota sangat berharap dan menitipkan pesan kepada kami bahwa itu tidak boleh gagal, harus. Dan ini tantangan saya lagi dalam bekerja ini. Ya. Tapi saya sekarang sudah selesai, administrasi sudah selesai, RC sudah selesai juga, tinggal eksekusi lapangan.
3: Siti Amalia menyebutkan sejumlah tahapan administrasi dan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diselesaikan. Saat ini fokus diarahkan pada kesiapan lahan, termasuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pembangunan. Diketahui lahan yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tersebut memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi atau 6 hektar. Dan hasil pengukuran akan menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita berikutnya, SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hingga September 2026 belum ada kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nur Liani melaporkan.
0: Dilarang untuk membawa pulang makanan MBG. Gitu.
4: Demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Badan Gizi Nasional BGN Kota Bau-Bau

0: Amiruddin mengimbau siswa untuk tidak membawa pulang makanan bergizi gratis yang diterima di sekolah. Ia meminta agar makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu yang ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Selain soal waktu, kata Amiruddin, pemindahan makanan ke wadah lain maupun perjalanan menuju rumah dinilai dapat membuat rantai keamanan pangan tidak lagi terjamin. Terlebih saat dipindah tempatkan, pihaknya tidak bisa memastikan sterilisasi wadah yang digunakan.
1: Betul sekali. Kami saat ini memang tegas mengenai aturan bahwa MBG itu dikonsumsi dalam waktu yang telah ditetapkan dan dilarang untuk membawa pulang. Kenapa dilarang membawa pulang? Karena ketika dibawa pulang, maka itu rantai makannya itu kita udah nggak bisa menjamin. Apalagi dipindah tempatkan dan kami nggak bisa menjamin bagaimana sterilisasi dari tempat yang digunakan untuk memindahkan makanan tersebut. Jadi memang sangat dianjurkan atau memang dilarang untuk membawa pulang makanan MBG.
0: Menurut Hamir, aspek waktu dan suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Makanan MBG idealnya dikonsumsi dalam durasi maksimal 4 jam setelah dimasak. Demi memastikan makanan dikonsumsi sesuai dengan batas waktu, BGN kini memberikan label pada setiap ompleng yang dikirim kepada penerima manfaat. Label tersebut memuat informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas waktu makanan harus dikonsumsi. Pria yang kerap disapa Amir itu menjelaskan, makanan yang dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan berpotensi mengalami perubahan kualitas dan pertumbuhan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Karena itu, Hamiruddin menegaskan agar makanan MBG dikonsumsi di sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pangan. Hamiruddin juga mengakui pernah terjadi kejadian menonjol setelah konsumsi MBG di Kota Bau-Bau pada September 2025, namun dirinya menyebut hingga September 2026 tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan akibat konsumsi MBG di Kota Bau-Bau. Menurutnya, penerapan prosedur keamanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpangan, pengelolaan, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton Pagi, dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan atau Busel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar rapat koordinasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan penanggulangan bencana di Aula Kantor Bupati Buton Selatan pada Jumat 25 September 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Buton Selatan. Kepala BMKG Kota Bau-Bau Adi Istiono mengingatkan sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi, termasuk gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, Pulau Buton memiliki struktur sesar yang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi gempa bumi. Selain gempa, masyarakat juga diminta mewaspadai peralihan musim yang berpotensi memicu cuaca ekstrim seperti angin kencang, puting beliung, petir, dan gelombang laut tinggi. Memasuki musim hujan, potensi banjir, tanah longsor, dan banjir bandang juga perlu diantisipasi. Sementara kondisi iklim 2026 turut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk mendukung kesiapsiagaan, masyarakat dihimbau memanfaatkan kanal informasi resmi BMKG, termasuk aplikasi Info BMKG yang menyediakan informasi perakiraan cuaca, iklim, gempa bumi, hingga peringatan dini maritim. Kesiapsiagaan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi memerlukan sinergi pemerintah daerah, instansi terkait, TNI Polri, Basarnas, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Kepala BPBD Buton Selatan, dan sejumlah kepala OPD terkait, unsur TNI Polri serta Basarnas Kota Bau-Bau. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pekande-kandea bersama anak yatim piatu. Kembali reporter dari Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan.
4: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
5: Peringatan hari ulang tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, karnaval budaya hingga pekande-kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedak Kota Bau-Bau Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
4: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
5: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan karnaval budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara pekande-kandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
4: Kita memilih malam hari. Ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri karnaval budaya itu rata-rata malam hari. Itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kande-kande yang geser upacara. Kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
5: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. SPPG Bau-Bau larang MBG dibawa pulang demi menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Demikian Warta Kepton hari ini. Mau klik kerabat kerja bertugas, saya Wadi Sabaria, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kepton pagi ini menghadirkan
2: Bau kembali meraih opini wajar tak
3: kurang peminat,
1: Info dan perbincangan aktual.
4: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, semangat, dan tentunya sudah siap menikmati akhir pekan bersama RRI Bau-Bau tentunya. Dan pagi Sabtu ini terasa begitu cerah ya, udara pagi juga yang segar, suasana akhir pekan yang juga lebih santai. Cocok sekali ini menemani aktivitas pendengar semua. Anda ada juga mungkin yang masih di rumah sedang bersiap beraktivitas, beres-beres rumah atau juga berolahraga, atau mungkin sudah punya agenda jalan-jalan bersama keluarga ini. Nah, apapun aktivitasnya jangan kemana-mana karena kami juga akan menemani pagi Anda lewat Kepton pagi ini. Di sini ada informasi-informasi ringan dan juga bermanfaat. Ada kabar terkini, tentu saja ditemani juga lagu-lagu pilihan yang bisa membuat suasana Sabtu pagi semakin menyenangkan. Tetap bersama RRI Bau-Bau, saya Ria juga mengucapkan selamat menikmati Sabtu pagi. Yuk awali hari dengan senyum, semangat, dan pikiran yang positif. Dan Kapten pagi ini menemani pagi Anda hanya di RRI Bau-Bau. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pendengar, ini ada informasi kita ya. Ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, ini informasi kita dari Buton Utara, di mana Bupati Buton Utara Afirudin Matara ini mengapresiasi ya masyarakat yang juga mulai mengoptimalkan lahan-lahan tidak produktif ya menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan. Hal tersebut disampaikan Afirudin saat menghadiri juga pesta panen Wawonota Uno Kiyoko di pelataran pasar Kiyoko, Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu. Dalam sambutannya ini, Afirudin juga mengaku senang melihat perkembangan aktivitas pertanian masyarakat sepanjang perjalanan menuju Bonegunu. Ia melihat sejumlah lahan baru mulai dibuka dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun juga perkebunan. Menurutnya ini langkah masyarakat mengolah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian. Ini juga merupakan perkembangan positif ya bagi sektor pertanian di Buton Utara. Ia mengatakan sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat. Karena itu, pemanfaatan lahan pertanian perlu terus dioptimalkan termasuk dengan memperluas area tanam. Afirudin juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, masyarakat dan juga pemerintah setempat yang telah bekerja sama sehingga pesta panen ini dapat terlaksana. Dan Bupati juga berharap ya doa dan syukuran adat melalui pesta panen tersebut ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat, khususnya warga Kiyoko Raya yang meliputi Bonegunu, Lanoipi dan juga Damai Laborona. Sementara itu pendengar, Kapolres Buton Utara AKBP Ida Bagus KD Suta Astama ini juga mengimbau Masyarakat Borigunu ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pesta panen. Ia meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat juga mencederai maupun juga menodai ya pelaksanaan pesta adat, terutama ini menyalahgunakan narkoba, mengkonsumsi minuman keras dan juga perjudian. Menurutnya, Polres Buton Utara ini bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, pendengar.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya baik pendengar, masih di Kepton pagi ini, dan ini ada informasi kita juga di mana pendengar Satuan Binmas Polres Bau-Bau ini memberikan juga penyuluhan ya kepada para siswa SMP Integral Hidayatullah sebagai upaya mencegah kenakalan remaja sekaligus juga membangun karakter dan juga kesadaran hukum sejak dini. Dan Polres personil Satuan Binmas Polres Bau-Bau Aibtu Tamsir, Aibtu Andi Harun dan juga Bribda Reza Sukardi Samidu ini memberikan materi mengenai kenakalan remaja serta pentingnya juga menanamkan adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa diingatkan untuk menghormati orang tua dan juga guru, menjaga sopan santun kepada sesama, disiplin serta membangun karakter positif sebagai generasi penerus bangsa. Kasat Binmas Polres Bau-Bau AKP Hardi Sido ini mengatakan pembinaan terhadap generasi muda ini juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan ya terhadap perilaku yang dapat merugikan masa depan pelajar. Hardi juga mengajak para pelajar ini menjadi generasi yang disiplin dan juga berakhlak baik serta maupun juga menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan juga sekolah ini. Selain Satuan Binmas, penyuluhan juga diberikan Satuan Sikum Polres Bau-Bau yang diwakili Aibtu Mulyadi dan Devi Permatasari. Dalam materi tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai aturan hukum dan juga konsekuensi dari setiap pelanggaran. Pelajar juga didorong untuk membangun kesadaran agar selalu bertindak sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Polres Bau-Bau turut memperkenalkan layanan call center Polri 110 kepada para siswa. Layanan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat termasuk pelajar untuk menyampaikan juga laporan, pengaduan maupun juga meminta bantuan kepolisian. Kegiatan juga berlangsung interaktif ya, para siswa aktif juga mengikuti materi dan terlibat dalam sesi tanya jawab sehingga tercipta komunikasi dua arah ini antara pemateri dan juga peserta. Melalui penyuluhan tersebut ini, Polres Bau-Bau juga berharap ya para pelajar semakin memahami pentingnya adab, akhlak dan kedisiplinan serta juga mampu menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Kegiatan ini sekaligus juga menjadi bagian dari upaya kepolisian membangun kesadaran hukum dan juga karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pelajar yang berprestasi, bertanggung jawab dan juga memberikan kontribusi positif bagi keluarga, sekolah maupun juga masyarakat pendengar. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8 kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.